0: Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain, insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang, itu sama dengan biar tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra India. Ya, si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu, kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Dirut sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Ini kan sekarang kalau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya kereta yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya, melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan nanti, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan lagi dari dari tadi pagi kita visi ke IPA Parit Mayor yang 300 meter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjul itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Kita akan mengoptimalkan
15: debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi di sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Gampang kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Jadi, tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bakmil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik. Ikut dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak.
1: Semarang keren.
3: Ya. Kuliner Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
4: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
5: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggur Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Ini bukan

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini. Dan baru saja tadi Anda mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini. Baik, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda, yang mana informasi ini dikutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Ini adalah informasi terkait dengan Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Rizal Kasli, mengungkapkan tambang ilegal tersebut luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal, yang mana menurutnya lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambang ilegal masih sulit diberantas hingga kini. Dan ia juga mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional. Rizal berpandangan pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat tersebut. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Salam jumpa pendengar, bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku edisi kali ini. Mari kita simak Esensi Buku Sejarah Radio. Buku Sejarah Radio merupakan sebuah karya yang mendalam tentang perkembangan dan evolusi radio sebagai salah satu medium komunikasi paling penting dalam sejarah. Buku ini menggali asal-usul, perkembangan teknologi, dampak sosial, dan peran penting radio dalam budaya manusia selama lebih dari satu abad. Dalam ringkasan ini, kami akan membahas beberapa poin penting yang disajikan dalam buku tersebut. Asal-usul radio awal abad ke-20. Buku ini memulai perjalanan sejarah radio pada awal abad ke-20 ketika penemuan-penemuan penting seperti gelombang elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell dan deteksi gelombang radio oleh Heinrich Hertz membuka jalan bagi perkembangan teknologi radio. Gugus eksperimen awal oleh tokoh-tokoh seperti Guglielmo Marconi dan Nikola Tesla membantu membentuk dasar-dasar komunikasi nirkabel. Radio dalam Perang Dunia. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah peran radio selama Perang Dunia 1 dan 2. Radio menjadi alat vital untuk komunikasi militer dan memberikan informasi kepada pasukan di medan perang. Hal ini menciptakan landasan untuk perkembangan lebih lanjut dalam teknologi radio dan penyiaran. Era Emas Radio. Buku ini juga menjelajahi era emas radio pada tahun 1920-an hingga 1950-an, ketika radio menjadi hiburan utama bagi masyarakat. Stasiun radio seperti Radio Luxembourg dan Radio China Internasional mulai menyiarkan program-program populer seperti drama, musik, dan berita. Penemuan transistor oleh Bell Labs pada tahun 1947 membuka jalan bagi radio portable yang lebih kecil dan murah. Perkembangan teknologi radio. Buku ini merinci perkembangan teknologi radio dari tabung hampa udara hingga transistor dan kemudian ke teknologi sirkuit terpadu. Ini menggambarkan bagaimana evolusi teknologi telah mengubah cara radio diproduksi dan digunakan. Peran radio dalam perubahan sosial. Buku ini pendengar juga menyoroti peran radio dalam perubahan sosial. Radio telah digunakan sebagai alat propaganda selama perang dan juga dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan perubahan sosial seperti gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Program-program seperti The War of the World oleh Orson Welles juga menunjukkan kekuatan radio dalam mempengaruhi opini publik. Radio dalam era digital. Buku ini tidak hanya mengeksplorasi sejarah radio tradisional, tetapi juga membahas transformasi radio dalam era digital. Dengan munculnya radio internet, podcast, dan layanan streaming, radio telah mengalami perubahan besar dalam cara konten disampaikan dan dikonsumsi. Selanjutnya adalah pengaruh radio terhadap kebudayaan populer. Selain itu, buku ini juga membahas bagaimana radio telah mempengaruhi kebudayaan populer. Musik misalnya telah mendapat eksposur luas melalui siaran radio dan banyak bintang musik terkenal berasal dari eksposur awal di stasiun radio. Kesimpulan dari buku Sejarah Radio adalah panduan komprehensif tentang sejarah, peran, dan evolusi radio dalam masyarakat manusia. Ini mencakup asal-usul radio, peran pentingnya dalam perang, perkembangan teknologi, pengaruh sosial, dan transformasi dalam era digital. Dengan membaca buku ini, pendengar, pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana radio telah membentuk dan mempengaruhi dunia kita selama bertahun-tahun. Demikian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila. Sampai jumpa.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97 MHz dari Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz di pagi hari ini. Dan informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, informasi dihadirkan untuk pendengar di pagi hari ini dari dunia olahraga, yang mana penyerang Bayern Munchen Harry Kane menanggapi peluang meraih trofi Ballon d'Or 2026 setelah mencetak 73 gol. Pendengar, yang mana Kane ini memilih tidak banyak berbicara mengenai peluang tersebut dan menyerahkan penilaian seutuhnya kepada performanya di lapangan. Pemain depan ini terus menjadi sosok penting Bayern Munchen setelah resmi bergabung bersama klub asal Jerman tersebut. Produktivitas gol luar biasa menjadi salah satu aspek utama dari kontribusinya pada lini penyerangan klub Jerman. Nah, pendengar, penghargaan prestisius Ballon d'Or diberikan kepada pemain yang dinilai memiliki kontribusi paling menonjol sepanjang periode kompetisi. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan tentunya informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional.

Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik, tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata. Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: ya Mang Leuki nih, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le buat?
1: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
18: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
19: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
20: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
21: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
20: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
21: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
20: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
21: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
22: RRI.co.id.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Kami masih terus hadirkan informasi dan juga beragam program acara lainnya ke ruang dengar Anda. Dan tetap stay tune bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan. Membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoicism. Dalam buku ini, Stoicism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoicism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: fungsi buku? Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Sudah bersihin,
1: Mas Tadi. Ini bukunya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
2: Sudah bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Dalam jumpa pendengar RRI, kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: dipencet untuk dipanjang.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu.
2: Ambil kerja juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

Baik, penyiar informasi untuk Anda selanjutnya yang mana PT Kereta Api Indonesia KAI terus mematangkan kesiapan operasional kereta api The Nusantara Explorer, yang mana hal itu disampaikan Direktur Utama Dirut PT KAI Bobby Rashidin pada saat uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute Bandung-Jakarta. Ia menuturkan uji coba tersebut sebagai finalisasi peningkatan layanan perjalanan KA Wisata yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yang pada saat diungkapkannya Kepala Negara menginginkan adanya perpaduan keindahan alam dengan aspek pariwisata dapat disajikan oleh Kereta Api Indonesia. Nah, pendengar, setelah menindaklanjuti hal tersebut, Kereta Api Indonesia merancang kereta wisata yang beberapa waktu lalu pernah dinaiki Presiden Prabowo. Namun dikatakan Bobby, terdapat sedikit perbaikan yang disampaikan Kepala Negara untuk mengoptimalkan layanan perjalanan kereta wisata. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Misi, excuse me, misi,
2: mau ambil itu. Ambil itu kakak.
1: Misi.
3: Tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabek-tabek, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, pernah nggak kamu merasa ingin dimengerti tapi nggak tahu harus cerita dari mana? Hari ini kita mau kenalan sama buku yang nggak hanya menyentuh pikiran, tapi juga pelan-pelan merangkul hati. Judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, atau biasa disebut NKCTHI, karya Marcella F.P. Buku ini bukan novel, ia hadir dalam bentuk potongan-potongan kalimat pendek penuh makna. Buku ini bercerita tentang keluarga, tentang luka, tentang proses tumbuh dewasa, dan tentang harapan-harapan yang sering kita simpan diam-diam. Buku ini disusun seperti kumpulan catatan harian atau surat-surat pendek dari seorang ibu kepada anaknya. Tentang kehidupan yang tidak selalu indah, tentang luka yang diwariskan tanpa sengaja, dan tentang cinta yang kadang hadir dalam bentuk diam. Buku yang ditulis oleh Marcella F.P. dalam buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini memiliki sebuah pesan mendalam tentang pentingnya mengenali, memahami, dan berdamai dengan perasaan baik yang berasal dari dalam diri maupun yang diwariskan oleh keluarga. Pesan dari penulis adalah, kita berhak merasakan apapun yang kita rasakan. Tak apa jika sedang sedih, marah, lelah atau kecewa. Semua emosi tersebut valid dan kita tak perlu selalu terlihat kuat. Keluarga bukan selalu tentang hal yang mudah. Kadang, luka paling dalam justru berasal dari rumah. Namun, memahami asal-usul luka itu bisa jadi langkah awal untuk sembuh dan tidak meneruskan ke generasi berikutnya. Hidup tidak harus sempurna untuk layak dijalani. Kita tidak perlu selalu bahagia atau punya segalanya untuk bisa bersyukur dan melanjutkan hidup. Cerita kita berharga. Walau hari ini terasa berat, suatu saat kita bisa menengok ke belakang dan menceritakannya sebagai bagian dari proses tumbuh. Secara emosional, Marcella F.P. ingin menyampaikan bahwa setiap orang sedang berproses. Tidak semua luka terlihat dan tidak semua cinta harus dijelaskan dengan kata. Lewat buku ini, ia mengajak pembaca menjadi lebih jujur pada diri sendiri, lebih berani mencintai diri, dan lebih lembut menghadapi masa lalu. Buku ini seperti pesan diam dari seorang ibu ke anaknya, dari satu hati yang pernah luka ke hati lainnya yang sedang tumbuh. Dan mungkin itu juga yang kita butuhkan hari ini. Didengar, dipahami, dan diterima apa adanya. Melalui paragraf-paragraf pendek, NKCTHI menyampaikan berbagai perasaan yang mungkin kita alami, seperti kekecewaan pada masa lalu, harapan tentang masa depan, luka yang tidak selalu terlihat, dan cinta dalam bentuk yang sederhana. Namun, yang membuat buku ini istimewa bukan hanya ceritanya, tapi cara ceritanya. Kamu bisa membuka halaman mana saja secara acak dan menentukan kalimat yang seperti sedang berbicara langsung ke hatimu. Dalam buku tersebut, kamu akan menemukan cerita tentang keluarga dan luka yang diwariskan secara temurun, proses pendewasaan dan berdamai dengan diri sendiri, serta cara mengelola emosi dan perasaan yang terpendam, serta tips untuk menerima bahwa hidup tidak harus sempurna. NKCTHI adalah suara-suara yang mungkin sulit kita ucapkan, tapi sebenarnya kita rasakan. Kadang kita ingin bilang, aku lelah, tapi takut dianggap lemah. Kadang kita ingin marah pada masa lalu, tapi bingung harus mulai dari mana. Dan di titik itu, NKCTHI hadir, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani. Setiap halamannya seperti pelukan, seperti berkata,
gak apa-apa, kamu gak sendiri. Semua orang sedang belajar jadi lebih kuat. Yang bikin buku ini unik, kamu bisa membuka halaman manapun secara acak dan selalu ada kalimat yang pas, seolah ditulis khusus untukmu. Dengan ilustrasi yang cantik, gaya bahasanya ringan tapi dalam, NKCTHI cocok banget buat kamu yang sedang butuh ruang untuk tenang. Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus tahu. Kamu dicintai dengan cara yang mungkin kamu belum pahami. Secara keseluruhan, buku ini bukan cerita linear, melainkan refleksi mendalam dan personal. Sangat cocok untuk anak muda yang sedang mencari jati diri, menyembuhkan luka batin, atau belajar memahami keluarganya. Kalau kamu sedang menghadapi hari-hari yang berat, atau sedang diam-diam menyembuhkan diri, coba deh, luangkan waktu sebentar dan baca NKCTHI. Karena mungkin sekarang belum waktunya kamu cerita. Tapi nanti, saat kamu siap, kita bisa cerita tentang hari ini.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Salam jumpa pendengar, bersama saya Franciscus Albert dalam Esensi Buku. Kali ini saya akan mengajak Anda menyimak esensi buku yang berjudul Terdidik atau Educated oleh Tara Westover, sebuah perjalanan mencari diri lewat pendidikan. Buku Terdidik atau Educated diterbitkan pada tahun 2018 dan langsung menjadi bestseller internasional. Tara Westover lahir pada tahun 1986 di Idaho, Amerika Serikat. Dalam keluarga penganut Mormon yang sangat konservatif dan hidup terisolasi dari dunia luar, ia dibesarkan tanpa pendidikan formal, tidak pernah bersekolah, dan bahkan tidak memiliki akte kelahiran yang pasti. Ayahnya adalah seorang survivalist yang percaya pada teori konspirasi dan mempersiapkan keluarganya untuk akhir zaman. Ibunya adalah seorang dukun tradisional dan juga herbalis. Dalam lingkungan keluarga ini, ilmu pengetahuan modern, rumah sakit, dan sekolah dianggap sebagai alat kontrol pemerintah, sehingga anak-anak mereka dibesarkan di rumah dan diajari bekerja daripada belajar. Namun, dari keterbatasan itu, munculnya keinginan Tara untuk mencari sesuatu yang lebih terkait dengan pendidikan, pemahaman dunia, dan kebebasan berpikir. Dengan semangat belajar secara otodidak, Tara berhasil menembus dunia akademik, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia tidak pernah duduk di bangku sekolah sebelum usia 17 tahun. Terdidik bukan hanya kisah tentang mengejar pendidikan dalam arti formal, tetapi juga pencapaian

Harian identitas, kebebasan, dan kebenaran pribadi. Melalui buku ini, Tara menceritakan perjuangannya membebaskan diri dari cengkeraman keluarga yang mengekang, serta bagaimana pendidikan membentuk kembali cara ia melihat dunia dan dirinya sendiri. Makna terdalam dari terdidik terletak pada pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertanyakan, memilih, dan membentuk hidup sendiri. Tara mengungkapkan betapa sulit dan menyakitkannya melepaskan diri dari sistem kepercayaan lama, terutama ketika itu berarti harus berkonflik dengan orang-orang terkait. Buku ini juga mengangkat isu-isu penting seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan mental, kesenjangan akses pendidikan, serta bagaimana trauma masa kecil bisa membentuk perjalanan seseorang ke masa depan. Tara menulis dengan gaya yang reflektif, jujur, dan penuh emosi. Ia tidak berusaha membuat kisahnya dramatis, namun kejujuran dalam penuturannya membuat pembaca merasa terhubung dan ikut merasakan pergolakan batin yang ia alami. Buku ini mendapat banyak pujian dan penghargaan, serta masuk ke dalam daftar buku terbaik versi The New York Times, Time Magazine, dan direkomendasikan oleh tokoh-tokoh seperti Barack Obama dan Bill Gates. Terdidik telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan menjadi inspirasi global tentang kekuatan pendidikan. Terdidik adalah kisah nyata yang membuktikan bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk membebaskan diri dari batas-batas yang dipaksakan oleh lingkungan dan masa lalu. Lewat narasi yang kuat dan menyentuh, Tara Westover tidak hanya berbagi kisah hidupnya, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang makna sejati dan menjadi terdidik. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya kebebasan berpikir, keberanian melawan ketidaktahuan, dan kekuatan transformasi lewat pendidikan.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, pendengar, informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Yang mana informasi ini tentunya masih kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Nah, pendengar, ini adalah terkait dengan TNI RAN 2026 menjadi salah satu rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar di kawasan Monas. Kegiatan tersebut diikuti pelari dari berbagai daerah melalui kategori 5 kilo dan 10 kilo. Pelaksanaan berlangsung Minggu 20 September 2026 dengan peserta mulai memadati kawasan sejak pagi. Suasana semakin meriah ketika para pelari bersiap mengikuti kategori masing-masing sebelum perlombaan dimulai. Salah satu peserta, Nadia asal Serpong, memilih kategori 5 kilo untuk ikut memeriahkan TNI RAN. Ia datang dengan persiapan sederhana setelah menjalani latihan sekitar 1 kali setiap pekan.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HKST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Pro 1.

Iya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya di pagi hari ini. Dan informasi terkini lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda terkait dengan Barcelona segera merampungkan perpanjangan kontrak Rafinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brazil tersebut sudah berjalan. Nah, peringat kontrak Rafinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028, yang mana klub berencana menambah masa baktinya 1 tahun sekaligus meningkatkan gajinya. Keputusan tersebut tidak lepas dari penampilan Rafinha yang dinilai semakin penting bagi Barcelona. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani peran baru sebagai penyerang tengah. Informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, dan tentunya saya masih terus hadirkan informasi lainnya ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
6: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
7: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, tengkidop gok radio den, ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, peringkat informasi masih terus dihadirkan untuk Anda, yang mana di sini Basarnas menerjunkan 12 penyelam berpengalaman untuk melanjutkan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Operasi pencarian bawah laut tersebut dijadwalkan pada hari ke-8 SAR, hari ini Minggu 20 September 2026. Direktur Operasi Basarnas Yudi Bramantio Nursasongko mengatakan 12 penyelam tersebut merupakan personel gabungan dari berbagai unsur penyelam SAR. Penyesuaian dan penyegaran personel dilakukan untuk menjaga kemampuan operasi bawah laut tetap optimal. Pendengar, satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada pagi hari ini. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Pagi. Sesma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit. Dan nanti selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026. Saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stage.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci.

0: bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
2: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이겨서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini edisi 20 September 2026 pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan terlebih dahulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kurie yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Demikian mendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga saja ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan kita ketenangan hati, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga bisa menjadikan hari ini adalah hari yang penuh keberkahan, dan juga sesuatu yang kita jalankan akan memberikan kita makna yang terbaik. Dan pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi untuk Anda selanjutnya di edisi hari ini. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadir dengan beberapa lagu menemani kebersamaan kita di hari Minggu ini. Dan juga semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda. Sejenak kita lebih santai dan mungkin menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti berikutnya dengan informasi lainnya untuk Anda.

Tahukah Anda? Ada sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia? Negara tersebut adalah Papua Nugini. Terletak di kawasan Pasifik dan memiliki wilayah pegunungan yang luas, Papua Nugini mengalami curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah lainnya. Bahkan, wilayah tertentu dapat menerima hujan lebih dari 10.000 mm per tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di banyak wilayah dunia jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lalu kenapa hujan di Papua Nugini bisa begitu tinggi? Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografisnya. Pegunungan yang tinggi memaksa udara lembab dari laut naik ke atmosfer. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Menariknya, curah hujan yang sangat tinggi ini membuat Papua Nugini memiliki hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, jika Anda mengira negara tropis hanya identik dengan cuaca panas, Papua Nugini membuktikan bahwa ada tempat di mana hujan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa, bukan?

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: dengan demikian, tadi baru saja Anda ikuti informasi-informasi untuk Anda edisi hari ini. Dan selanjutnya, jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya edisi hari ini. Seperti biasa, yang mau request lagu silakan dengan lagu-lagu dari Nusantara, dan juga bisa mengecek dulu nama-nama penyanyi dan juga lagu-lagu yang ingin Anda request di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kita masuk di program Ragam Budaya edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan undang Anda untuk bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Berikutnya, silakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dato' Uban di Sidas.
0: Dengan Dato' Uban di Sidas. Oke, silakan Dato' Uban.
1: Lagunya Kopi Menyadi.
0: Kopi Menyadi aja. Oke, baiklah.
1: Mungkin salamnya yang sangat berjika yang lagi siaran.
0: Oke.
1: Mbak Indah, Mbak Miyati, Mbak Kak.
0: Ya.
1: Yang lain kita rangkul aja.
0: Rangkul aja. Oke, baiklah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ada Dato' Uban sudah bergabung. Lanjut berikutnya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke.
2: Mbak siapa ini?
0: Dengan Cika di sini.
2: Oh, Mbak Cika. Apa kabar Mbak Cika?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Request lagu dulu Mbak Cika.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Gila Lelong.
0: Gila Lelong. Lagu dari siapa ya, itu?
2: Gila Lelong. Dari Adepra.
0: Itu lagu budaya atau itu lagu Nusantara enggak sih?
2: Lagu budaya Sambas.
0: Oh. Gila Lelong. Dari siapa? Dari siapa tuh?
2: Iya.
0: Hah? Dari siapa yang bawakan?
2: Adepra.
0: Adepra?
2: DB2 ya, jangan capek perempuan ya.
0: Sebentar. Adepra.
2: Salam.
0: Sebentar.
2: Dari
0: Adepra.
2: Adepra.
0: Adepra kayak. Dari Adepra.
2: Ada enggak?
0: Enggak ada kayaknya Adepra.
2: Tapi, lagu apa aja? Lagu Krewak Batak aja lah.
0: Kalau Takor Tolen ada nih. Takor Tolen.
2: Iya pun pakailah.
0: Oke,
2: okay. Salamnya buat Dato' Uban tadi ya.
0: Baik.
2: Buat Ayu Jemur Sawit. Buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Farida, Ibu Farida, Mbak Yuli, Mbak Bi Yul di Setaning Sanggau, Mbak Hesti. Yang lain dirangkul aja dari Asam Faizet.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu di Sambas sudah bergabung. Lanjut kita terima penelpon berikutnya. Lanjut, halo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, silakan.
3: Mbak siapa tadi? Itu apa? Wanusu ya?
0: Iya,
3: apa tadi
0: memang? Betul, lagunya Takor Tolen.
3: Ya, memang itu lagu Melayu sama Mbak. Cuman itu versi India, Mbak, gitu. Versi India, cuman dia di cover asli kan lagu India, di cover oleh Melayu Sambas, tapi memang itu lagu daerah memang begitu. Saya pernah memang sekarang ini kan lagu India ini kan banyak versi diubah bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu. Ini lagu daya Kenayan, Mbak.
0: Lagu daya Kenayan. Jadi, lagunya apa?
3: Nang biasa dari Yustina.
0: Nang biasa dari Yustina.
3: Iya, Yustina ya, ini lagu ya Dayak Kenayan di daerah Landak sana ya. Saya pingin dengar lagu itu lagunya luar biasa. Buat Mbak Dini, Mbak Cika tetap semangat. Selamat tinggal gabung di program tuh Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Ya, selamat pagi.
0: Ya, sudah siang. Di Sambas masih pagi ya ternyata ya. Oke, langsung aja kita dengarkan ada lagunya Kopi Menyadi. Nanti kita akan lanjut dengan lagunya dari Adepra tadi ya, Takor Tolen, dan kita akan masuk di segmen berikutnya.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ragam Budaya edisi hari ini. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Silakan, halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbah Kakung di Kuburaya.
0: Mbah Kakung di Kuburaya. Silakan Mbah Kakung.
1: Lagune, Mbak.
0: Lagune opo?
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa. Judulnya?
1: Judulnya dari Anik Sunyani, Ojo Citro.
0: Judulnya apa tadi? Ojo?
1: Ojo Citro.
0: Ojo?
1: Citro.
0: Tidro.
1: Tidro, Tidro.
0: Tidro ya?
1: Iya, Anik Anik Sunyani.
0: Alek Su...
1: Anik, Anik Sunyani.
0: Anik ya, Anik.
1: Iya, Sunyani.
0: Bentar. Saya cari dulu lagunya. Anik Sunyani, Ojo Cidro. Ojo Cidro. Janji nih Ojo Cidro.
1: Iya, iya.
0: Ono okay.
1: Ya, tapa ada salam untuk untuk Mbak Yuli dari Mbak Miati dan saya dari Rakor Raja dari Asam Bicet.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Selamat Petugas, sampai tuntas sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung tadi ada Mbah Kakung, lagu cowok ya. Berikutnya silakan. Halo.
2: Halo. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke. Okay. Dengan siapa ini?
2: Ya, seorang Bang ini Cika.
0: Oh iya, Pak Belalang, silakan.
2: Nah, lagunya Minta Kawin ya, Cika.
0: Minta Kawin.
2: Nah, dari Jambi, Mbak Cika.
0: Dari siapa?
2: Daerah Jambi.
0: Bentar, bentar. Dari Jambi ya. Oke, kita coba cari dulu lagunya. Dari daerah Jambi, Minta Kawin ya?
2: Iya.
0: Minta Kawin. Kawin atau kawin sih ya?
2: Pokoknya ya. Minta Kawin tuh, Mbak Cika.
0: Oke, oke, oke. Oke, sudah.
2: Salamnya kita rangkul semua ya, Mbak Cika.
0: Oke, baiklah.
2: Selamat bertugas sampai tuntas dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang dari pendengar kita. Langsung aja kita dengarkan lagunya ya. Karena lumayan panjang nih lagunya, kita akan dengarkan dulu lagunya berikut ini.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita geser dulu ke pesan singkat ya. Ini dari pendengar kita, ada Paman Sam di Balai Karangan. Salam dirangkul aja, Aceng sampai Zaitun. Terima kasih, selamat siang Raga Muda ya. Lagunya Ampar-ampar Pisang ya. Ini lagu dari Kalimantan yang akan didengarkan. Berikutnya ada Pak Dingding di mana nih? Oh, di Sanggau Kapuas mau minta lagu, katanya lagunya Anoman Obong aja untuk semua pendengar ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan lagu berikutnya, tetap bersama kami.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Ada satu pesan singkat ini dari pendengar kita juga, ini dari Mang Reza, katanya mau minta lagu dong kak. Lagunya ini spesial buat semua pendengar aja yang sedang menikmati siang hari ini, katanya masih kabut nih ya. Oke, betul. Ini minta lagunya Rasa Sayangnya aja deh, dari daerah Maluku katanya gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan nanti kita juga akan mendengarkan ada lagu requestan dari Bang Lanus ya tadi ya, lagunya Ada Nang Biasa dari Yustika berikut ini.

0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Raga Budaya edisi hari ini. Dan selanjutnya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Kita jumpa lagi edisi berikutnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

Untuk pendistribusian air, kami dari PDM unit Beduai bekerjasama dengan Prof. Kimcam Kecamatan Beduai mendistribusikan

0: Ia menjelaskan untuk harga bayam dan kangkung biasanya berkisar 10 hingga 15 ribu, namun sekarang harganya sudah mencapai Rp30.000. Kondisi ini juga turut mempengaruhi harga jual sayuran kepada konsumen. Wida berharap kondisi harga dapat kembali normal sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Pendengar, PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai bersama Porkopimcam setempat menyalurkan sedikitnya 10.000 liter air bersih. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi di musim kemarau.
1: PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai telah menyalurkan sedikitnya 10.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kemarau panjang. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai Donatus Tintang mengatakan, distribusi air dilakukan bersama Forkopimcam Beduai untuk memenuhi kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Ia menerangkan distribusi dilakukan menyasar masyarakat yang terdampak kemarau panjang dan mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Kondisi tersebut membuat pemenuhan kebutuhan air menjadi perhatian selama musim kemarau berlangsung. Donatus menjelaskan, air baku yang digunakan untuk mendukung pendistribusian tersebut masih tersedia di sumber air baku Belungai. Menurutnya, kondisi sumber air tersebut hingga saat ini masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan distribusi.
2: Baik, terima kasih. Untuk pendistribusian air, kami dari PDAM Unit Beduai bekerjasama dengan Porkopimcam Kecamatan Beduai mendistribusikan ke masyarakat air bersih guna memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat karena mengingat kemarau ini cukup panjang. Jadi kami mendistribusikan kepada masyarakat yang terdampak kemarau ini yang sulit mendapatkan ini sumber air bersih.
1: Donatus menyampaikan, PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai memastikan distribusi air bersih masih dapat dilakukan selama masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Dikatakan pendistribusian juga berpeluang kembali dilakukan pada waktu mendatang dengan melihat kondisi kemarau dan kebutuhan masyarakat. Dr. Firandi melaporkan.
0: Mendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana Polsek Toba bersama masyarakat melakukan pemantauan pasca kebakaran lahan seluas sekitar 0,9 hektar di Dusun Teraju Barat, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Toba, Ibtu Arnold Montolalu, mengatakan bahwa pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik panas yang dapat memicu kembali kebakaran. Ia menyampaikan pengecekan dilakukan pada seluruh area yang terdampak kebakaran untuk memastikan kondisi lahan benar-benar aman. Selain pemantauan, Polsek Toba juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa kebakaran tersebut. Hasil pengecekan dilakukan di lokasi menunjukkan kondisi pasca kebakaran terpantau kondusif dan tidak ditemukan titik api aktif. Arnold juga mengajak masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, mengungkapkan sebanyak 171 dari 876 dusun di Kabupaten Sanggau hingga kini belum teraliri listrik. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 171 wilayah tersebut.
3: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyebut dari 876 kampung di Kabupaten Sanggau, sebanyak 171 kampung hingga kini belum teraliri listrik. Ia mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut. Namun, rencana pembangunan listrik tersebut masih terkendala status kawasan di sejumlah wilayah. Ia meminta PLN dan instansi terkait segera mencari solusi agar pembangunan dapat direalisasikan. Menurutnya, akses listrik sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ia juga mendorong pemerintah dan PLN mempercepat penyelesaian persoalan kawasan.
4: Dari 876 kampung, kita sisa 171 yang belum teraliri oleh listrik. Ternyata di saat kita pergi ke PLN, kita mengetahui bahwa kurang lebih 74 yang akan didanai untuk tahun ini, tetapi permasalahannya karena kawasan. Kita berharap kepada PLN dan Dinas Lingkungan dan kemarin SDM Bapeda Provinsi bahwa mereka akan coba usaha untuk melepaskan kawasan-kawasan tersebut. Mudah-mudahan bisa dalam tahun ini bisa dilaksanakan sehingga nanti tahun 2027 nanti akan langsung dilaksanakan action-nya.
3: Ia berharap persoalan tersebut dapat segera selesai tahun ini. Percepatan pembangunan diharapkan dapat memastikan masyarakat di kampung yang belum teraliri listrik segera mendapatkan penerangan. Mulan dari melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam warta siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. PDAM Tirta Pancur Aji unit Beduai distribusikan 10.000 liter air bersih. 171 dusun di Sanggau belum berlistrik. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Pernahkah kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Tadi sudah Anda ikuti informasi di Warta Siang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung di edisi hari ini, pendengar, edisi 20 September 2026. Ya, gak terasa hari ini sudah hari ke-20. Hari ini semoga hari keberuntungan untuk Anda, dan juga hari di mana rasa kebahagiaan selalu ada bersama kita, dan juga hari ini bisa menjadi hari yang terbaik untuk Anda. Jadi untuk Anda yang sedang menikmati istirahat, semoga siang ini menjadi ruang untuk mengembalikan energi Anda. Dan untuk yang masih bekerja, semoga setiap langkah hari ini tetap diberikan sebuah kemudahan. Dan juga untuk Anda yang sedang menikmati waktu bersama orang-orang tersayang, semoga momen sederhana hari ini menjadi kenangan yang hangat, karena terkadang kebahagiaan tidak selalu datang dalam sesuatu yang lebih besar. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung juga di hari ini melalui live kita di edisi hari ini, silakan untuk yang mau bergabung juga boleh untuk merequest lagu-lagu dangdut kesayangannya. Oke, sudah bergabung ada Bang Dian 28 di Kapuas ya, sudah bergabung. Dan juga untuk teman-teman ada Muhyusron ya. Oke, dan bisa disipil dari daerah mana aja. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di hari ini, semoga sehat, diberikan kesehatan, bisa bergabung bersama kami di edisi hari ini nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.go.id yang hari ini juga sedang di jalan gitu ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan saya masih akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut dengan suasana yang nyaman di hari ini. Selamat menikmati hari Minggu. Tenangkan pikiran Anda, hangatkan hati, dan jangan lupa hidup tidak selalu terburu-buru untuk menjadi sebuah yang berarti. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau. Selanjutnya kita akan gabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: One.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Please welcome, I'm Erly Reja.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Ada Syam 351 mau request lagu katanya. Oke, boleh, lagunya lagu dangdut ya hari ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang juga saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun berada di seluruh penjuru tanah air, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk yang mau request lagu. Ya, silakan jangan lupa di spill dari daerah mana aja yang bergabung di siang hari ini ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan lanjut kita akan terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Dengan Mbak Kakung Kuburaya. Oke, Mbak Kakung, silakan.
1: Lagunya ya. Nada-nada cinta dari Evi Tamala.
0: Nada-nada cinta dari Evi Tamala. Oke. Okay.
1: Yeah. Apa ada salamnya untuk Mbak penyiarnya dan semua pendengarnya tanpa terjat masalah sehat.
0: Oke, baiklah.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Mbak Kakung di Kuburaya Pontianak sudah bergabung ya. Lanjut, ada siapa lagi di belakangnya, kita terima kembali. Silakan. Halo. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini? Lah, terputus. Ini kenapa nih? Oke, lanjut berikutnya di 0811-5756-494 ya, untuk Anda yang bergabung di line telepon dan juga pesan singkatnya, dan juga teman-teman yang hari ini juga menyaksikan kami melalui channel YouTube yang sudah bergabung juga. Kita mau sapa juga untuk teman-teman yang hari ini juga sudah bergabung di live TikTok ya. Oke, ada Alpianto Putra Bidayuh yang juga bergabung, terima kasih. Dan juga teman-teman tadi ada Syam 351, ada Bang Widi, ada Vivi di Balai Karangan, ada Bang Yus juga yang udah bergabung, dan juga ada Tantania di Bandung ya, sudah bergabung juga. Ya, kita terima lagi penelpon berikutnya, silakan. Halo.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Oke, okay. Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Darul alias Putra Galau dari
0: Bang
2: Mempawah.
0: Bang Darul dari Mempawah, oke, okay, silakan Bang Darul.
2: Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Cika.
2: Oh, Cika, apa kabar Cika?
0: Alhamdulillah.
2: Dengan Cika.
0: Sehat, sehat.
2: Gimana Cika, masih siaran nggak?
0: Ya.
2: Entikong.
0: Entikong masih. Kita udah berubah nama nih. Jadi RRI Sanggau.
2: Iya kan. Lagunya Goyang Senggol dari Kian Malik.
0: Bentar-bentar, Goyang Senggol ya. Lagunya Goyang Senggol. Goyang Senggol. Oke. Goyang Senggol ada.
2: Ada lagunya?
0: Ada.
2: Nah, salam-salamnya buat Cika, sekeluarga sehat selalu. Mudah-mudahan kabutnya, mudah-mudahan cepat hilang di Kalimantan Barat nih. Mudah-mudahan normal kembali. Amin. Nah, salamnya buat Abu Kocai, Budi Endi, Ica di Melawi, Kak Long di Sanggau, buat Biul, Bang Eko, Yuli di Sengetong, Tanius, Wanusu, Wanaci, buat
0: siapa lagi?
2: Oke, Busri, Lenius, buat siapa? Putra Maya.
0: Ya.
2: Upan, buat Paman Sam, buat siapa yang di Simpang 4 tuh?
0: Simpang 4 Mola ya.
2: Mbak Mola. Buat Mola. Mbak Mola, Mama Boboy, Kakek Ririn, Pak Cipatil, Kakek Cangkul. Buat semua-semuanya lah Cika ya, terima kasih. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Darul dari Mempawah, dan juga hadir ada teman kita dari Padang Tikar ya. Oh iya, dari Padang Tikar, Bang Syam 351. Udah gabung juga. Ada Roland ya, OMC Kabupaten. Oke, terima kasih yang sudah gabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494. Berikutnya silakan. Halo.
3: Halo,
0: Ya, terputus ya, bisa coba lagi. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Saya Mbak Santi penyiarnya.
0: Oh. Dengan siapa ini?
3: Ehem.
0: Oh, dengan ehem. Ya, ini suaranya feedback loh.
3: Nanti matikan.
0: Ah, matikan dulu. Suaranya feedback. Bisa monitor melalui handphone saja. Oke. Oke, silakan.
3: Sudah, Kak?
0: Sudah. Oke. Okay. Kenapa sampai feedback nih?
3: Ini kayak yang tadi putar. Lagu
0: apa? Lagunya apa?
3: Kalau masih boleh. Kalau masih boleh Santa Hoki.
0: Santa Hoki? Mobil itu mobil dan bensin.
3: Kak. Kalau masih boleh.
0: Oh, kalau masih boleh. Kalau masih boleh.
3: Harus diputar deh walaupun di kampung ya.
0: Oke.
3: Okay. Kasihan ya kemarin yang minta lagunya lepas surat. Lagi diputar deh paling imbang di kubah.
0: Ya, kalau masih boleh. Saya coba ini, susun lagi.
3: Lagu, kembali lagi tergalau.
0: Terus siapa
3: ingat,
0: lagi?
3: Ingat dengan Mbak Bobo yang kesayangannya. Nah, tadi.
0: Oke. Okay.
3: Tadi saya ngobrol dengan Mr. G, matikan saya nggak kering tuh. Dia
0: tidak
3: mau ngeluh waktu kalau takut malu-malu katanya.
0: Oh, malu-malu tapi mau.
3: Mau tapi dia bilang sampah di rumahnya tumpuk.
0: Oh gitu.
3: Ngomong lah saya malu
0: ketakutan. Ya betul.
3: Nah, barusan saya ngomong dengan dia tadi. Dengar dia katanya.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Untuk Mbak Mbak Happy.
0: Siapa lagi?
3: Ibu Ganti. Ibu Ganti di sini Mawan. Memang indah. Semoga bapaknya Pak Sabit dan istrinya Sabit cepat sembuh ya. Semoga Tuhan selalu mengangkat.
0: Amin.
3: Sakit dari badannya. Dan mendapat berkat Tuhan. Mbak Kakung. Ayah tak pernah gabung pada kereta pulang di Pontianak. Abangku Aiko di Sungai Cipu. Di Molar.
0: Ya, siapa lagi?
3: Mbak Yu di Standing.
0: Oke.
3: Terakhir untuk Mbak Cantik. Selamat bertugas. Sampai tuntas. Baik, cepat coba. Jadi Allah selamanya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang ya untuk pendekar ataupun putra mayau yang ada di Kecamatan Lanong Bonti ya. Dari Lanong Bonti sudah bergabung. Kita nanti akan terima lagi penelpon-penelpon berikutnya untuk pendengar-pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita break dulu ya. Kita juga mau sapa teman-teman yang juga sudah bergabung. Ada Bang Diki. Oke, terima kasih Bang Diki di Sanggau sudah bergabung. Terus ada siapa lagi nih yang bergabung? Buat teman-teman kita yang ingin merequest lagunya, silakan di 0811-5657-494. Dan juga tadi ada Tante Nia di Subang ya. Oke, nanti kita akan masukin playlistnya di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu ada lagunya Nada Nada Cinta juga Goyang Sengkol berikut ini. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mau sapa juga teman-teman yang sedang menyaksikan live saya di hari ini ya. Ada Bang Adi di Bang Adi di Bengkulu. Ayo, makasih Bang Adi. Terus ada Jo22 di Sanggau. Ada teman-teman yang lainnya, ada Bang Widi, ada Risna98, dan juga ada siapa nih teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Bisa request lagunya, boleh. Lagunya lagu-lagu dangdut ya. Hari ini kita spesial ya. Dan juga untuk Elis yang ada di Balai Karangan juga, terima kasih Bu Elis. Sehat selalu bersama keluarga tercinta yang sudah juga bergabung di kesempatan kali ini gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kita lanjut dulu, terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, silakan.
1: Anu Mbak Cika, itu di anu Air Sanggau kah atau di pribadi Mbak tuh yang TikTok tuh?
0: Maksudnya? Dari Sanggau ya? Sanggau.
1: Oh, Oke, saya coba nanti ya. Soalnya TikTok saya mudah keluar.
0: Oh gitu.
1: Dan kemarin waktu saya mau gabung di Prompat, acara ragam budaya di Prompat Palangkaraya, keluar semua. Aduh, gak bisa ini, harus aplikasinya Mbak, HP saya tak gimana itu ya.
0: Oke,
1: Mbak, ini lagunya lagu nasihat Mbak.
0: Lagunya nasihat, lagunya apa?
1: Ini sebenarnya kan aslinya lagu Roma Irama. Nah, ini saya versinya Judika, judulnya Judi.
0: Judi?
1: Nah, versinya Judika ya.
0: Itu dangdut nggak sih?
1: Ya, dangdut lah, itu kan versi dia ngoper lagunya, jadi lagunya Roma, Bung Roma.
0: Tapi kaper.
1: Iya, Judi, gitu. Menjanjikan kayak apa? Kekal.
0: Tapi itu bukan ya. Itu ya. Tapi itu bukan live ya.
1: Iya, pokoknya bukan itulah, pokoknya bukan
0: okay.
1: Ngomong-ngomong gitu ya, bukan ngomong-ngomong gitu. Nah, sekarang kan kalau kita kebanyakan yang lab-lab itu kan bahasa kan ngomong-ngomong tuh.
0: Iya betul.
1: Nah, itu agak kurang gimana ya, kurang pas ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Wah, memang kurang pas dulu. Kalau nggak salah dulu di Erisan Entikon pernah kejadian juga, Mbak ya. Kadang-kadang kan juga ya dulu ya, pernah kan. Nah, tapi jangan ya. Oke. Itu saja Mbak ya. Selamat kita lakukan aja lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat siang buat kita.
0: Oke, Bang Lanis dari Subasambas sudah bergabung. Tadi lagunya Judi dari Judika. Ini lagu cover dari Bang Haji Roma Irama. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Yang bergabung di 0811-575-6494. Kita lanjut lagi berikutnya, silakan. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Cika.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Lintang Pelaman nih.
0: Lintang Pelaman dari
2: ada Kakek Andin.
0: Kakek Andin. Oke. Okay. Kakek Andin.
2: Panas membara aja lah.
0: Panas membara dari siapa tuh?
2: Dari siapa ya penyanyi?
0: Lagunya gimana? Lagunya gimana? Panas membara judulnya.
2: Iya, judulnya Panas.
0: Panas membara. Dari siapa tuh? Hati panas ya, membara atau panas membara aja? Itu.
2: Mirnawati.
0: Oh, Mirnawati. Oh, hati panas membara.
2: Iya.
0: Oh, hati panas membara. Oke.
2: Mbak Cika, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Lintang Pelaman? Airnya sulit nggak di sana?
2: Puji Tuhan, karena dikasih sama desa bor satu. Jadi sumur bornya satu, cukup bantu masyarakat.
0: Oke.
2: Nah, kemarin betul-betul kesusahan Mbak Cika.
0: Oh, gitu ya.
2: Tapi puji Tuhan, karena ada desa inisiatif. Sibor air sumur bor satu, gitu kan?
0: Oh gitu.
2: Kita bersyukur semua.
0: Oke, syukur ya.
2: Mbak Cika, salam terangkul aja ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Makasih, salam kompak selalu di udara.
0: Ya, oke. Dari Lintang Pelaman sudah bergabung tadi lagunya Hati Panas Membara, mungkin karena cuaca lagi panas gitu ya, masih asap. Nah, jadi lagunya sesuai dengan sesuai dengan perasaan relate ya. Oke, ada yang di Borne. Yang udah bergabung. Oke, nanti ya, nanti kita akan lanjut. Katanya mau diundang di RRI. Boleh. Dari Bang Adi di Bengkulu, lagunya Kisinan 2 Kak ya. Oke. Baiklah, saya sudah mencari lagunya. Semoga nanti waktunya cukup kita puterin ya. Jangan lupa dibantu di tap-tap layarnya ya guys, di share-share, di follow. Dan juga untuk yang mendengarkan, Kita akan terima lagi penelpon, satu penelpon berikutnya. Halo.
2: Susah nih Mbak Cita.
0: Kenapa?
2: Itu tadi Putra Maya bilang tuh, memang kakek Riri ini susah mau gabung.
0: Oke.
2: Memang kalau di Sanggau ini memang susah Mbak Cita.
0: Susah ya.
2: Oh. Udah macam dulu di Tikong tuh kakek Riri ini saja.
0: Oke. Bersabar, mohon bersabar ya.
2: Enggak, jadi pendekat tahu ini.
0: Ya.
2: Masa kaki Rin 24 jam dah lalu mendengar aja. Selalu gabung enggak nih?
0: Harus gabung lah, enggak boleh. Harus gabung. Oke, okay, silakan.
2: Enggak pandai dah lagi sama saya nih.
0: Apa?
2: Entekong lalu enggak ada gitu Pak, acapan.
0: Oh iya, RRI Entekong, RRI Entekong itu ya, sudah berubah menjadi kan? RRI Sanggau. Apa? Jadi sama aja, kita udah gabung juga di sini.
3: Oh iya, RRI Entekong, RRI Entekong.
0: Oke, silakan Kakek Ririn. Nah, suaranya double ya.
2: Itulah. Kakek ini memang termiskin di dunia aja lah.
0: Termiskin di dunia. Oke.
2: Okay. Jangan tadi putar nanti, Mbak Cita.
0: Iya, oke.
2: Okay. 24 jam nih dengarnya nih.
0: Termiskin jangan di dunia.
2: Misalnya, oh, memang enggak macam Mbak Isma atau Mbak Isma sih, oke. Okay.
0: Kenapa?
2: Mbak Isma tetap pasang lagu aku nih.
0: Oh iya. Okay. Karena kan kita sesuai dengan urutan. Ya, baik, terima kasih.
2: Tolonglah, kakirin memang 24 jam awalnya nih.
0: Oke, oke.
2: Oke, terima kasih yang lain yeah. Yang aku jalan. Yeah. Terima kasih pertama yang tadi ya. Oke, oke, itu sampai sekali ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Perodan tutup dulu kita sampai sekali.
0: Oke, dari kakek Ririn di Pengadang Balai Karangan Kecamatan Sekayam sudah bergabung. Lanjut ya, langsung aja kita dengerin ada beberapa lagu yang juga sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita. Nanti kita akan dengarkan ada lagunya Judika ya dengan Judi. Nanti kita akan lanjut lagi dengan satu lagu dari Rana Rani. Nanti lagu-lagu yang saya tampung akan kita putarkan ya di segmen berikutnya. Jadi mohon bersabar ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar. Saya bacain dulu ada beberapa pesan singkat dan juga teman-teman saya yang sudah bergabung. Ada Mr. RM, Ayoy, terjun sana tuh. Makasih. Ada teman-teman kita yang juga sudah bergabung dari Bungkang, terus dari mana aja nanti di spill di daerah-daerahnya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, bisa bergabung, bisa mendengarkan kami, bisa request lagu ya. Oke, berikutnya ini dari siapa ya? Download adalah kita, merequest lagunya Goyang Dumang untuk mbaknya sehat selalu. Ini dari siapa nih? Gak ada nama pengirimnya. Oke, lanjut ya. Berikutnya dari pendengar kita ada Abang Putra Segitiga Selatan dari Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Ini mau apa ya? Mau request lagu Bola dari Ona Sutra. Ya, salamnya untuk Pak Belalang, Aikepo, Mora di Kayu Lapis, Abu Kocai, buat Eko, Aja Mersawit, dan Abang Albert. Buat Maya, terima kasih. Berikutnya dari Yuli di Sungai Mawang, request lagunya Revina Alvira, Pecah Seribu. Buat kakaknya, terima kasih. Oke, berikutnya. Berikutnya. Oh ya, ini dari siapa nih? Dari pendengar kita yang sudah bergabung. Ada dari Mempawa tadi ya, katanya kenapa lagunya gak diputerin? Lagunya yang mana tadi itu? Rasanya udah diputerin deh lagunya. Nanti kita itu ya, nanti kita lihat lagi beberapa lagu yang belum diputar. Kami akan putar di segmen berikutnya. Oke, kita bacain lagi ini dari pendengar kita di Bengkulu, ada Bang Adi mau minta lagunya Kisinan ya, buat semua pendengar aja yang sudah bergabung. Oke, terima kasih. Dan juga kita kita baca dulu ada beberapa pesan singkat lagi. Ini dari siapa tuh? Oke. Kita dengerin lagu dulu deh dari Revina Alvira, Pecah Seribu, dan juga nanti kita akan lanjut dengan beberapa lagu berikutnya untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tetap bersama kami, pendengar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tak pasrah.
1: Oke, pendengar masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Ada Bang Liboy di Antikong sudah bergabung, dan juga teman-teman yang lainnya. Ada Arkes juga, terima kasih. Terus ada teman-teman kita, ada Bang Widi ya. Nah, tadi yang baru saja bergabung, terima kasih semuanya. Dan saya bacakan juga ada beberapa pesan singkat ya. Ini dari Paman Sam di Balai Karangan, mau minta lagunya Mencari Alasan, lagunya DJ. Dan juga ada Bang Madun di Kopuk 1, request lagunya Inang dari Hedi Diana. Kirim salamnya buat Ai Jamur Sawit, Mbak Miati, Abang Putra, Segitiga Selatan, dan juga buat Mbaknya, terima kasih. Lanjut berikutnya, halo.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Datuk Uban di Cidah.
1: Oke, silakan lanjut Datuk Uban.
2: Lagunya Hujan Duit.
1: Hujan Duit. Hujan Duit dari siapa?
2: Dari Latif M.
1: Dari? Latif. Oh, Latif M. Oke. Lagunya Hujan Duit. Padahal belum hujan-hujan ya. Padahal belum hujan-hujan. Udah Hujan Duit aja dulu.
2: Hujan air, kita hujan duit.
1: Oh gitu, bagilah hujannya kalau hujan duit.
2: Bagi nanti lah, ketik-ketik udah.
1: Oke.
2: Tapi salam dengan Mbak Kakong, Mbak Indah, Mola, Mbak Miati, Waktu, Mbak Om, Mbak Yuli, Bu Kocai, Abu Didi.
1: Oke.
2: Nah, yang rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Cika.
1: Oke, terima kasih. Ada Dato' Uban di Sida sudah bergabung ya. Tadi lagunya Hujan Duit. Lagunya Hujan Duit dari Latif M. Hujannya duit malah ya. Oke, lanjut berikutnya. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Kak Ella di Sambas.
1: Kak siapa?
3: Kak Ella.
1: Kak Ella di Sambas. Oke, silakan Kak Ella.
3: Ya, lagunya Cintaku Satu aja dari Revina Alvira.
1: Cintaku?
3: Cintaku Satu.
1: Cintaku Satu dari Revina
3: Alvira.
1: Iya. Kalau kita cari dulu lagunya.
3: Iya. Salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu. Buat Mbak Kaku, buat Mama Indah, Mbak Raisa, Bang Eko di Pintit, Alanius, Wanusu, Pak Usut Sri, Pak Alimin, Mbak Imana Bela. Ya, yang lainnya di rangkul aja ya Mbak, dari A sampai Z.
1: Oke, baik.
3: Mbak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung tadi ada pendengar kita, request lagunya Cintaku Satu dari Revina Alvira. Kita cek dulu lagunya ya, apakah ada. Nanti kita akan siapin dulu beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Lanjut berikutnya, halo.
4: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
4: Dengan orang Bala ini, Mbak Cika.
1: Oh ya, silakan Mbak Elsa.
4: Lagunya Keranda Cinta ya. Wah, dari Mansur S.
1: Lagunya Keranda Cinta?
4: Iya, jangan keranda mayat ya, Keranda Cinta ya. Agak seram lah lagunya kan. Lagunya? Tapi kan lagunya Hujan Duit kan.
1: Betul.
4: Jadi Keranda Cinta aja lah ya.
1: Oke, okay, baiklah.
4: Buat Mbak Sri, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Mbak Elsa. Lagunya Keranda Cinta. Wah, lagunya Keranda Cinta pula tuh. Udah hampir sore banget ya sebenarnya. Keranda Cinta. Baiklah. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah juga mendengarkan kami. Terima kasih untuk semua pendengar yang juga saat ini sedang mendengarkan ya. Oke, berikutnya silakan. Halo.
5: Terima kasih yang sudah juga mendengarkan kami. Terima
1: halo.
5: Kasih untuk semua pendengar.
6: Halo, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Dangdut lagi kita.
1: Oke, terima kasih. Dari siapa nih?
6: Widi di Tokyo.
1: Oh iya, silakan Bang Widi.
6: Lagunya ada yang tadi yang request di TikTok itu.
1: Lagunya Feni Nur ya. Enggak ada angin, enggak ya, ada
6: betul,
1: hujan. Oke,
6: Feni
1: nanti
6: Nur.
1: Kalau ada waktu kita puterin ya, karena sudah 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut.
6: Oh iya iya. Ya. Tapi enggak apa-apa kalau sudah kepenuhan enggak apa-apa ya.
1: Oke. Baiklah.
6: Ya salam-salam aja dulu ya.
1: Iya buat siapa?
6: Ya. Barusan ada Mbak Miyati, ada Wanusu, Bang Lanius, ada Bupati dari Palu, ada Mbak Ella juga tadi ya, tadi di Sambah juga ya, Usi Busri, Pak Kariri, Pak Amsam. Ya untuk semuanya ada ya, Mbak Yuli juga di Sungai Mawang ya, salamnya dirangkul jadi satu. Sampai siap ya, nanti
1: malam juga. Baik.
6: Terima kasih ya Mbak Cika.
1: Terima kasih. Ada pendengar kita dari Tokyo ya, sudah bergabung, ada Bang Widi. Oke lanjut ya, kita langsung dengerin aja lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar semuanya di kesempatan kali ini. Jadi semoga cukup ya waktunya. Semoga cukup waktunya hari ini untuk memutarkan beberapa lagu dari pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, saya akan putarkan ada dua lagu ya. Ada dua lagu, nanti saya putarkan ada lagunya dari Gita, ini lagunya Keranda Cinta ya, dan juga lagu dari pendengar kita ada lagunya apa nih lagunya? Oveni Nur, lagunya Gak Ada Angin Gak Ada Hujan ya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini masih akan hadir dengan lagu-lagu dangdut ya. Sudah hampir di penghujung acara. Dan nanti saya akan hadir pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan kayak mohon maaf apabila ada beberapa lagu yang tidak dapat kami putarkan karena waktu juga terbatas gitu ya. Jadi nanti kita next akan puterin lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk semua pendengar di kesempatan kali ini. Jangan kecewa ya, lagu-lagu yang udah di request tidak dapat kami putarkan semua karena waktu juga terbatas hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini masih akan menemani Anda nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda edisi hari ini pendengar, edisi 20 September 2026 ya. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami, yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar yang juga saat ini sedang menyimak kami, mendengarkan dan juga menyaksikan melalui live kami di kesempatan kali ini. Semoga hari ini bisa mempersiapkan aktivitas Anda karena esok sudah Senin kembali, dan hari ini bisa menjadi hari apa ya, hari keberuntungan untuk kita bersama. Walaupun di luar sana masih ada jerebu-jerebu ya, semoga saja kesehatan kita tetap terjaga dan juga bisa menjalani aktivitas seperti biasanya, dan berharap jerebu ini segera berakhir. Masih bersama kami untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga setiap kilometer yang dilewati membawa cerita baik Anda di hari ini. Dan juga buat Anda yang sedang di rumah, mungkin ini waktunya menikmati suasana tanpa harus memikirkan terlalu banyak hal. Dan buat Anda yang hari ini memilih untuk sendiri, tak perlu merasa sepi, karena kadang sendiri bukan berarti kehilangan siapa-siapa, dan kadang sendiri adalah cara baik sederhana kita untuk kembali mendengarkan suara hati kita sendiri. Oke, minggu adalah tentang memberi kesempatan kepada diri Anda untuk bernafas sedikit lebih panjang, menikmati kopi tanpa buru-buru, dan mendengarkan lagu sampai selesai, dan memandang langit tanpa mencari alasan, atau sekedar duduk diam dan berkata kepada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, informasi tentang kabut asap nih. Karena kebakaran hutan dan juga lahan masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutlah juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan juga lingkungan. Api juga bisa menimbulkan kerusakan ekosistem dan hilangnya tutupan vegetasi yang juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutlah juga dapat mengancam keanekaragaman hayati sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan juga tumbuhan. Dan kerusakan yang disebabkan karhutlah juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan risiko erosi dan juga mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Semoga asap dan juga jerebu di luar sana bisa hilang dan juga bisa meninggalkan kita. Seperti lagu berikut ini dari Virgon featuring Audi. Selamat tinggal.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana Asian Games 2026 resmi dibuka di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September. Selain cabang olahraga yang sudah dikenal, edisi kali ini menghadirkan beberapa cabang yang baru pertama kali dipertandingkan. Ada 6 cabang yang akan dipertandingkan, yaitu virtual taekwondo, tekbal, surfing, BMX freestyle, padel, dan mic set vertical atau MMA. Dan kehadiran cabang-cabang ini membuat pertandingan Asian Games 2026 semakin beragam. Karena memasuki berbagai cabang baru menunjukkan bahwa program Asian Games terus mengalami perubahan. Selain mempertahankan cabang olahraga yang sudah dikenal, Asian Games 2026 yang juga memberikan ruang bagi olahraga yang semakin berkembang. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda dan saat ini pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini dan juga informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, informasi berikutnya, di mana developer game asal Indonesia Separuh Interaktif bertemu langsung dengan kreator game Hideo Kojima di Jepang. Pertemuan tersebut juga berlangsung di kantor Kojima Production di sela partisipasi Separuh Interaktif dalam Tokyo Game Show 2026. Dalam pertemuan tersebut, Separuh Interaktif memperkenalkan game survival horror garapannya Agni Village of Calamity, di mana tim developer Indonesia juga membawa prototipe action figure Agni serta batik bertema Kojima Production x Separuh Interaktif. Menariknya, Hideo Kojima disebut telah melihat trailer Agni dan juga mengikuti perkembangan gameplay game, di mana perkembangan itu diketahui sudah dipantau Kojima beberapa bulan sebelum pertemuan dengan tim Separuh Interaktif. Kojima adalah desainer dan kreator game asal Jepang yang dikenal melalui sejumlah karya ikonik di industri game. Ia juga merupakan pencipta seri Metal Gear dan Death Stranding, serta mendirikan Kojima Production. Pertemuan tersebut juga pendengar diisi dengan tur kantor Kojima Production. Agenda ini ditutup dengan salam khas from Savian to Ludens yang menjadi bagian dari pengalaman kunjungan tim Separuh Interaktif. Karena bagi Separuh Interaktif, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk membawa karya game Indonesia ke hadapan salah satu figur industri game global. Momen ini juga berlangsung menjelang keikutsertaan mereka dalam ajang game berskala internasional. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan kisah tentang persahabatan, perjuangan, dan keberanian untuk memiliki mimpi, meskipun keadaan seolah mengatakan bahwa mimpi tersebut terlalu tinggi untuk diraih. Novel ini menceritakan perjalanan Ikal, Arai, dan Jimron, tiga sahabat yang tumbuh dalam keterbatasan di Belitung. Mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak sederhana dengan segala kekurangan. Tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka terus melangkah, yaitu mimpi. Ikal dan Arai memiliki tekad besar untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Eropa, khususnya Prancis. Bagi mereka, pergi jauh dari kampung halaman bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi ekonomi, kehidupan yang sederhana, serta berbagai rintangan menjadi tantangan yang harus mereka lewati. Namun persahabatan membuat perjalanan itu terasa lebih kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan seorang diri. Bahkan ketika keadaan terasa sulit, mereka tetap berusaha mempertahankan harapan. Salah satu pesan penting dari sang pemimpi adalah bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru, mimpi dapat menjadi tenaga yang mendorong seseorang untuk belajar, bekerja keras, dan berani keluar dari keadaan yang selama ini membatasinya. Novel ini juga mengajarkan arti penting sebuah pendidikan. Ilmu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tentang membuka cakrawala dan memberikan kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, sang pemimpi mengingatkan kita bahwa mimpi memang tidak selalu mudah diwujudkan. Ada air mata, kegagalan, kerja keras, dan perjalanan panjang yang harus kita lalui. Tetapi selama seseorang berani bermimpi dan terus berusaha, selalu ada kemungkinan untuk mengubah mimpi yang terasa jauh menjadi sebuah kenyataan. Karena terkadang langkah pertama menuju masa depan yang besar adalah keberanian untuk berkata, "Aku berani bermimpi."
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Pendengar, PDAM Tirta Pancuraji mendatangkan mobil tangki untuk memasok kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Balai Karangan dan Kenaman, Kecamatan Sekem, Kabupaten Sanggau. Kepala Unit PDAM Tirta Pancuraji, Unit Balai Karangan, Margareta Mary mengatakan mobil tangki didatangkan melalui koordinasi dengan DPRD Sanggau untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan selama satu pekan. Margareta juga menjelaskan bantuan pasokan air tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang terdampak keterbatasan distribusi selama musim kemarau. Dan wilayah tersebut meliputi Balai Karangan 1, 2, 3, dan 4 serta Desa Kenaman. Dan juga menurutnya, mobil tangki menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama pasokan air dari PDAM belum dapat disalurkan secara maksimal. Kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan pelayanan air bersih kepada sebagian pelanggan mengalami gangguan. Dan juga untuk informasi selengkapnya, pendengar, kami ajak Anda juga untuk menyimak di rri.co.id, bisa kunjungi informasi-informasi terkini lainnya, dan kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat. Kami masukkan hadir dengan informasi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dengan informasi selanjutnya untuk Anda nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Bro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pelni mencatat penumpang angkutan laut tetap meningkat meski dalam kondisi karhutlah.
3: Alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan.
2: Bakal calon ketua PASI Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan.
4: Pertama di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Minggu 20 September 2026. Saya Budi Mantari, inilah berita selengkapnya. Kondisi karhutlah dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporannya.
1: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitrianingsih mengatakan, tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutlah dan kabut asap.
2: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya, walaupun ada karhutlah ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan, sesuai tepat waktu seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutlah ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah. Walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga seperti itu. Jadi
1: di sisi lain Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni

0: kisaran 350 penumpang.
1: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak memasuk 10.000 ton air tawar. Dan air ini digunakan sebagai bahan baku pengelolaan air bersih bagi warga Pontianak Timur di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
4: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini? Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
3: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
5: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bonjol.
3: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
6: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjul itu kisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
3: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Pedagang menyebut kemarau ini membuat pasokan berkurang, sementara pembeli mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.

0: bakal mau 3 bulan baru petik.
1: Ya.
0: Kita udah tahu udah, karena kita punya petani.
1: Iya.
0: Nah gitu, harapan kita tuh dapat lu besok harus murah.
2: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
3: Sudah mahal kan?
1: Gimana? Tapi tetap beli ya, Bu?
3: Iya, tetap beli lah.
2: Ya. Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
4: Mahal sekali, beli 5.000 sikit.
5: Iya.
4: Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap ini.
5: Iya.
4: Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
2: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
6: Anda masih bersama kami di Warta Berita Konwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Potensi ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus diperkuat agar tidak hanya berkembang sebagai sektor keuangan, tetapi mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah sekaligus memperluas dampaknya bagi perekonomian daerah.
7: Ekonomi syariah di Kalimantan Barat mulai diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kolaborasi lintas lembaga mulai dari pengelolaan siswaf hingga percepatan sertifikasi halal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terhubung dan berkembang secara lebih terintegrasi.
8: Saat ini kami bekerja sama dalam forum sinergi dan aksi keuangan syariah atau yang kami singkat SIAR, di dalamnya ada KEDEX, di dalamnya ada Basnas dan BWI. Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif? Bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan jifaf produktif? Bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi.
7: Doni mengatakan kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan jifwaf, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar lebih produktif. Di sisi lain, proses sertifikasi halal juga terus dipercepat sehingga target pemerintah pada Oktober 2026 dapat terpenuhi. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu dilakukan dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi satu di antara sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
6: Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar pada musyawarah provinsi Musprop PASI Kalbar 29 September mendatang. Padahal sudah memiliki minimal 5 dukungan pengurus PASI Kabupaten. Berikut laporannya.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat, agenda utamanya pemilihan Ketua PASI Kalbar 2026-2030 dijadwalkan berlangsung 29 September mendatang. Bakal calon Ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP. Namun Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini Thomas Budiman ajukan keberatan. Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Trason Bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang.
9: Pertama, di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli ya dari minimal lima pengkap yang ada di kabupaten.
10: Pengkap surat dukungan untuk maju.
9: Ya, surat dukungan untuk maju menjadi calon ketua umum PASI Kalbar.
10: Okay. Ketua umum Pemda. Bapak Mas Budiman ini sudah ada 5 kan?
9: Ya, sudah ada 5. Cuman belum menyampaikan asli dari dukungan tersebut.
2: Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespon isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib serta jadwal yang disepakati.
11: Oleh karena itu, sampai saat ini kami sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alasannya dan segala macamnya. Tentu kami juga telah menyampaikan berita acara hasil verifikasi itu yang kemarin sudah disampaikan kepada calon dan kepada PASI Pusat di Jakarta, seperti itu.
2: Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos. Mimi merincikan bahwa dalam aturan tata tertib Musprov, setiap bakal calon wajib mengantongi dukungan tertulis minimal dari 5 pengurus kabupaten kota PASI yang memiliki SK kepengurusan sah dan masih berlaku hingga pelaksanaan Musprov 29 September mendatang. Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
6: Dan pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat sore ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepade Pontianak. Kami sore ini sudah terhubung bersama Prakirawan Tika. Silakan Prakirawan Tika.
13: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepade Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini, secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di kabupaten dan kota, yaitu di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, dan Sintang. Perakiran cuaca esok hari Senin 21 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata di beberapa wilayah. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Singkawang, Landak, Melawi, Mempawah, Sekadau, Sambas, dan Sintang. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 3.018 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
6: Sekian warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili rapat kerja, kami hadirkan kembali topik berita aktual sore ini. PLN mencatat penumpang angkutan laut meningkat meski dalam kondisi karhutlah. Bakal calon ketua PASI Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan. Mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda, kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di Pro3 Pontianak. Masuk kami di redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di edisi hari ini. Kami akan lengkapi informasi di program sore ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi terkini akan kami sampaikan untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami akan kembali mendengar dengan informasi berikutnya untuk Anda, tetap bersama kami.

Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.

Pendengar, setiap tanggal 20 September dunia memperingati World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat di dunia untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi masalah sampah. Melansir laman resmi World Clean Up Day, gerakan ini bermula dari aksi bersih-bersih di Estonia pada 2008. Saat ini sekitar 50 ribu orang membersihkan seluruh negeri dalam waktu 5 jam melalui gerakan Let's Do It. Aksi tersebut juga kemudian menginspirasi negara lain untuk melakukan kegiatan serupa. Karena gerakan-gerakan bersih itu, pendengar, berkembang hingga menjadi kegiatan global yang juga melibatkan jutaan orang. Pada 2018 saja, World Cleaning Up juga melibatkan lebih dari 18 juta orang dari 157 negara dan wilayah. Setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 21 juta orang dari 180 negara dan juga wilayah. Indonesia ini, pendengar, menjadi salah satu negara dengan jumlah peserta yang besar. Pada 2019, sekitar 9,5 juta orang di Indonesia ikut dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Pelaksanaan World Clean Up Day juga memiliki keunikan karena berlangsung mengikuti perbedaan waktu di berbagai negara. Pada 2018, rangkaian kegiatan dimulai dari Fiji dan berakhir di Samonia, Amerika sekitar 36 jam kemudian. Meski sudah menjadi gerakan internasional sejak sebelumnya, World Clean Up Day baru mendapat pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 8 Desember 2023, Majelis Umum PBB menetapkan 20 September sebagai World Clean Up Day melalui resolusi 28122. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Asap mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan. Tapi tahukah Anda, paparan kabut asap dapat menyebabkan mata perih, tenggorokan teriritasi, batuk hingga memperburuk gangguan pernafasan. Saat kabut asap menyelimuti lingkungan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai, terutama ketika kualitas udara memburuk. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam rumah dan perbanyak minum air putih. Lindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dari paparan asap. Jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap bukan sekedar asap. Lindungi diri, lindungi keluarga, cegah karhutlah, jaga udara tetap sehat.
1: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Demikian berikan informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan juga untuk Anda yang mungkin sudah kembali ke rumah, di mana sore hari ini menjadi waktu untuk Anda mempersiapkan menyambut hari Senin kembali. Dan juga tentu hari ini kita lihat di luar sana asap masih terlihat sudah semakin tebal gitu ya, masih tebal karena cahaya mentari tak lagi terik siang tadi.

Mungkin langit mulai berubah warna, udara terasa lebih teduh, dan juga bau asap masih saja kita rasakan bersama. Menikmati juga sore hari ini di bawah senja, di mana kita juga perlu berpikir dengan rencana yang akan kita lakukan. Hari ini ada banyak hal yang belum sempat kita lakukan, ada pesan yang belum terbalas, dan juga ada cerita yang belum selesai. Tapi tidak apa-apa kalau hidup kita juga tidak selalu harus berjalan dengan sesuai rencana kita, karena kita sudah melakukan yang terbaik. Dan sore ini biarkan segala lelah Anda perlahan pulang bersama cahaya matahari. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang sedang bersama keluarga, nikmati setiap percakapan dan tawa yang mungkin terlihat sederhana, tetapi suatu hari nanti akan menjadi sebuah kenangan. Dan untuk Anda yang sedang menikmati senja ini sendiri, semoga sore ini terasa lebih hangat, karena terkadang ketenangan adalah bentuk kebahagiaan yang paling sederhana. Tetaplah menikmati sore minggu ini bersama kami. Biarkan musik menjadi teman, biarkan senja menjadi cerita, dan biarkan hati menemukan ruang untuk kembali tenang. Semoga apapun yang berat hari ini perlahan menjadi ringan, dan apapun yang belum sempat tercapai, semoga esok masih memberikan kesempatan untuk kembali mencoba. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya pukul 17.38 waktu Indonesia Barat hari ini. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

0: Ada cerita tentang perempuan yang tidak hanya berbicara tentang cinta dan keluarga, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berjuang menemukan ruang untuk menentukan hidupnya sendiri. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik dalam karya Kembang. Karya Oka Rusmini, salah satu sastrawan Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya yang kuat mengangkat kehidupan perempuan, budaya, dan persoalan sosial. Melalui Kembang, pembaca diajak memasuki dunia yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Di dalamnya, persoalan keluarga, tradisi, identitas, serta posisi perempuan menjadi bagian penting yang membuat cerita terasa begitu manusiawi. Oka Rusmini dikenal memiliki gaya bercerita yang tajam sekaligus puitis. Ia tidak hanya menghadirkan tokoh dan peristiwa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya dapat mempengaruhi pilihan hidup seseorang. Kembang mengajak kita melihat bahwa menjadi perempuan terkadang berarti yang harus berhadapan dengan banyak harapan. Ada tuntutan keluarga, norma masyarakat, tradisi, bahkan pandangan orang lain tentang bagaimana seseorang perempuan seharusnya menjalani kehidupannya. Namun di balik berbagai batasan itu, selalu ada keinginan untuk memiliki suara dan menentukan jalan sendiri. Inilah yang membuat karya Oka Rusmini menarik untuk dibaca. Ceritanya tidak hanya mengajak kita mengikuti perjalanan para tokohnya, tetapi juga mengajak bertanya. Seberapa jauh seseorang boleh menentukan hidupnya sendiri ketika tradisi dan lingkungan memiliki aturan yang begitu kuat? Pertanyaan tersebut terasa relevan hingga hari ini. Sebab kehidupan modern mungkin telah berubah, tetapi persoalan tentang keluarga, identitas, kebebasan dan pilihan hidup masih menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Kembang bukan sekedar kisah tentang seorang perempuan. Lebih dari itu, karya ini membuka ruang bagi pembaca untuk memahami bahwa di balik setiap pilihan hidup ada perjuangan, harapan, dan keinginan untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya. Dan mungkin dari halaman-halamannya, kita belajar satu hal sederhana. Setiap manusia berhak memiliki suara untuk menentukan arah hidupnya sendiri.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak inspirasi sore yang disampaikan oleh Ustaz Saifuddin LC dengan judul Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RRI yang dimuliakan, di dalam Al-Quran Allah SWT berwasiat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sungguh kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'tainaka, kami telah memberimu wahai Muhammad, al-kawthar, yaitu kawthar. Kawthar, nikmat yang begitu banyak. Bisa juga dimaknai sebagai telaga al-kawthar yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah dan umatnya kelak, tatkala pada saat nanti setelah hari kiamat seluruh umat manusia kehausan, kelaparan, kepanasan, bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan minuman yang sangat segar dan menyejukkan, yaitu di telaga Al-Kautsar. Fasholli, maka atas nikmat-nikmat yang telah diberikan itu kepadamu wahai Muhammad, fasholli, maka solatlah, lirabbika, karena Allah, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan solat dan juga berkurban merupakan perintah yang mewakili dari perintah-perintah yang lain. Solat itu mewakili dari perintah-perintah yang bersifat wajib. Berkurban adalah ibadah sunnah, mewakili dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kedua perintah tersebut, yaitu perintah wajib dan perintah sunnah ini, sebagai konsekuensi dari seorang hamba yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Konteks ayat ini secara umum adalah umat muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang begitu banyak nikmat dianugerahkan kepadanya, nikmat keimanan, nikmat kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan berbagai aktivitas yang dia kehendaki, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu, luang waktu yang begitu banyak diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT tersebut, dan nikmat-nikmat rezeki juga nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Lan tuhsuha, kata Allah SWT, kalian tidak mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Kalau kita coba menghitung dari napas kita, dari mata kita, telinga kita, kaki kita, kedua tangan kita, pendengaran kita, semuanya adalah nikmat Allah SWT. Apabila sedikit saja diuji, merasa sakit gigi kita, kita akan segera berobat dan memerlukan biaya yang tidak cukup, tidak sedikit. Belum lagi bila kita diuji dengan kesehatan yang lainnya, bila terganggu, barulah kita merasa begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa diperhitungkan oleh kita. Nikmat yang begitu banyak itu, maka sudah konsekuensi seorang hamba adalah membuktikan rasa syukur. Bagaimana membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah? Yaitu mendirikan sholat atau melaksanakan perintah-perintah wajib, sholat, siam, zakah, menunaikan ibadah haji, dan perintah-perintah wajib yang lainnya, kemudian menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah mustahabbah, ibadah-ibadah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski ibadah-ibadah itu, apabila kita laksanakan, maka kita tidak akan berdosa. Tetapi melaksanakannya merupakan bukti syukur seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, syukur bukan hanya pada lisan, tetapi perbuatan dan hati. Itulah hakikat syukur. Tidak cukup kita mengucapkan Alhamdulillah saja. Alhamdulillah di dalam lisan, hati kita pun juga bersyukur, menghayati atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian kita buktikan dalam perbuatan, baik dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah, ataupun kita terus melakukan sesuatu yang baik atau memaksimalkan apa yang Allah berikan itu, mengoptimalkannya dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang dimurkainya. Insyaallah dengan demikian niscaya kita akan termasuk golongan orang-orang yang syukur, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus syakirin, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

Pendengar, demikian kebersamaan kita di Sanggau sore ini, dan selanjutnya akan bersama Eko akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai, udah lama di sini? Aku boleh duduk?
1: Loh, boleh?

Ya, pendengar dari kawasan Sabang Merah Bumi Internante Sanggau, kami panjarluaskan siaran langsung Radio Republik Indonesia Sanggau ya di frekuensi 97 FM. Bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 18 hingga 19 Anda akan kami hadirkan Sanggau Malam dengan musik dan informasi. Kemudian 19 hingga 19.30 Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. 19.30 hingga pukul 20 Mimbar Rohani Agama Katolik. 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio, dan 20.10 hingga 22 kembali kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. 22 hingga 24 seperti biasa Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, informasi pertama terkait dengan musim kemarau berkepanjangan menyebabkan pelayanan air bersih PDAM Tirta Pancur Aji di wilayah Balai Karangan dan Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terganggu hampir 3 bulan. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan, Margareta Mary, mengatakan kondisi tersebut membuat sekitar 3.000 pelanggan belum mendapatkan pasokan air bersih secara maksimal. Margareta menjelaskan gangguan pelayanan terjadi karena PDAM mengalami keterbatasan dalam menyuplai air bersih selama musim kemarau. Kondisi tersebut terutama dirasakan pelanggan di wilayah Balai Karangan 1, 2, 3, 4, dan Kenaman. Ia menyampaikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, PDAM berkoordinasi dengan anggota DPRD Sanggau dan Perumdam Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau untuk mendatangkan mobil tangki. Pasokan melalui mobil tangki tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak selama satu pekan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Bro 1.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Aku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan dalam rangka perayaan festival kue bulan di Kabupaten Sanggau, Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa DPD MABT di Sanggau ya menggelar kegiatan fashion show yang melibatkan anak-anak sebagai peserta. Ketua Panitia Fashion Show Ratnawati menyampaikan sebanyak 20 peserta yang terdiri dari anak-anak usia 4 hingga 9 tahun mengikuti kegiatan tersebut di KP 180 Sanggau. Ia menjelaskan peserta tidak hanya berasal dari wilayah Sanggau saja tetapi juga wilayah lain yakni dari Kabupaten Landak. Keikutsertaan peserta dari luar daerah menambah semarak pelaksanaan kegiatan. Ratnawati mengapresiasi dukungan orang tua yang ikut mendorong anak-anak berpartisipasi dalam fashion show. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam kelancaran kegiatan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

0: Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, untuk harga cabai di pasar sentral Sanggau dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan signifikan, di mana pedagang pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp160.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Menurutnya, keterbatasan pasokan dipengaruhi minimnya cabai lokal akibat gagal panen dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut membuat pedagang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Ia menjelaskan keterbatasan pasokan dari daerah asal turut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Harga modal yang tinggi membuat harga jual kepada konsumen harus disesuaikan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi malam hari ini. Tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. 18.55 saat ini, nanti pukul 19 kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat malam.

0: Dari Medan Indonesia Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi.

0: pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
1: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
4: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
3: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
5: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
7: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
6: Sementara itu, Kepala

0: Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan, pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
1: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
2: Terus. Kalau ada. Dan,
1: kalau tidak ada ya tidak bisa.
0: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
4: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
5: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
6: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
5: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
4: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
5: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau, terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang, berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Narusiregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar telah Anda ikuti tadi informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Dan kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate. Ya, pendengar 1933 saat ini, selanjutnya Anda akan kami hadirkan sesi acara Mimbar Rohani Agama Katolik.

0: Iya, pendengar mimbar rohani agama Katolik, malam hari ini kami akan hadirkan ceramah singkat bersama Romo Eko Wahyu OSC dengan tema suka menghakimi orang lain.
1: Dan salah satu tugas kami, 2 bulan sekali bergantian kami misa di panti jompo punyanya suster. Suatu hari saya sudah memakai kasula siap misa. Ada opa sedang mentertawakan oma yang tergesa-gesa keluar dari kamarnya karena terlambat. Lalu opa itu ketawa kepada oma. Romo, lihat, oma itu pikun, oma itu sudah gak punya otak, oma itu sudah tua banget. Emang kenapa ngetawain opa? Lihat, masa dia pakai BH di luar? Jadi opa, oma itu pakai baju, BH-nya di luar. Lalu si oma itu malu masuk. Dan saya ngomong, opa, kenapa opa ketawain oma? Opa juga lihat pakai celana dalam di luar, pakai celana panjang. Si opa ngeliat, oh iya Romo, saya seperti Superman ya. Iya, Superman yang sudah error, kata saya. Setelah opa itu malu, saya juga ngeliat ke bawah. Jangan-jangan saya lupa pakai celana. Saudara yang terkasih, itulah kehidupan. Kita tuh paling mudah apa ngelihat kekurangan orang lain, mudah banget. Kita selalu melihat, ah dia kurang ini, dia kurang itu, dia terlalu ini, dia tuh gak baik, dia tuh cerewet. Dia lupa, kalau dia ngomong pun cerewet artinya. Bapak Ibu, lihat perikop ini berhubungan dengan perikop hari kemarin dan besok yang dibacakan dalam Injil. Ini judulnya perikop adalah hal menghakimi. Menghakimi itu kata dasarnya apa? Hakim. Bapak Ibu kalau lihat hakim, lambangnya apa hakim itu? Palu. Kalau itu lambang keadilan. Timbangan itu lambang keadilan. Kalau hakim itu lambangnya apa? Palu. Kenapa palu? Karena itu adalah keputusan terakhir. Hal yang final. Jadi menghakimi itu artinya apa? Memvonis, memberi cap, memberikan keputusan terakhir yang tidak bisa dirubah lagi. Hari Minggu Yesus mengingatkan kita harus menegur orang, bukan menghakimi. Menegur beda dengan menghakimi. Kalau menghakimi itu sudah memvonis. Seperti dokter kadang-kadang memvonis ibu kanker stadium 4++. 2 hari lagi mati. Yang terjadi dokternya yang mati, saudara-saudara. Vonis. Vonis itu berarti tidak tawar-menawar. Sudah benar seperti ini. Maka Yesus mengatakan di dalam jangan menghakimi. Hal menghakimi, Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi kalau kita tanya, mengapa Romo saya kok gak boleh menghakimi? Supaya kelak kamu tidak dihakimi. Supaya dalam kehidupan pun kita tidak dihakimi. Jadi jangan menghakimi. Yesus ke belakang-belakangnya tadi kita dengar, dikatakan orang yang menghakimi itu seperti orang yang melihat selumbar di mata orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, selumbar itu kan cuma apa? Serat kayu, kecil serat kayu. Tapi balok di matamu tidak kelihatan. Yesus memang kalau memberi perumpamaan itu suka lebay, berlebihan. Supaya apa? Jelas. Kita selalu menghakimi orang, padahal kita pun punya segudang kelemahan. kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain karena kita hanya melihat kelemahan orang itu. Kita selalu merasa paling benar, lebih benar daripada orang lain karena kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Mungkin kita pun sudah merasa baik karena kita sering ke gereja, kita aktif pelayanan. Dan kadang-kadang kita juga meremehkan saudara kita yang Katolik. Ah, dia jarang ke gereja, Romo. Kalau ke gereja juga ngantuk dia. Sibuk sendiri, buka handphone, baca WA, jawab WA. Dia enggak serius, Romo, ke gereja. Saya cuma berpikir, lah Oma juga gak serius kok ke gereja ngeliat-liat orang. Bukan berpikirin Tuhan, malah ngeliat-liat orang menilai-nilai sana-sini. Sama-sama gak bener itu artinya. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita pun merasa saleh. Merasa orang yang dekat dengan Tuhan karena pelayanan. Oh Romo, saya sering rosario. Oh Romo, saya kalau Jumat selalu puasa dan pantang. Enggak, orang lain tuh biasa jadi Katoliknya biasa-biasa saja. Saya tuh Romo semangat kalau suruh doa itu semangat. Enggak pernah tidur loh Romo. Kadang-kadang ada orang yang punya kesombongan rohani. Tetapi lupa kalau pelayanan, doa, bahkan ikut pudo korman, pujian, doa, koron kambek, firman, edan tenan, itu kan jaminan masuk surga toh coy? Iya toh? Belum tentu. Belum tentu Anda rajin pujian, doa, koron kafirman, yen urepe tetep kampret, yo kampret. Yen urepe ra genah, ra ono gunone pujian, doa, koron kambek firman ki bel ketut. Maka Yesus berbicara di perikop selanjutnya seperti apa? Pohon dan buahnya. Kalau orang rajin berdoa tuh harus ada. Ulangi Bu, harus ada apa Bu? Itu kan tadi saya ngomong pohon dan buahnya, ya. Ya dengerin ya. Jadi kalau orang sudah baik doanya, rajin ke gerejanya, taat pada Tuhan, harus ada apa? Buahnya, apa buahnya? Tak delok. Jadi kalau buahnya orang semakin murah hati, semakin sukacita, semakin menerima kelemahan orang lain, sabar, kui bener rohaninya. Yang makin sering menggosip. Ini dosa yang diingatkan Bapak Paus. Biasanya saya enggak mau ngomong laki atau nomor perempuan, dia enggak akan. Tapi yang pasti yang nomor kanan ini gitu ya. Kan gosip itu menyenangkan sekali. Kalau satu udah ngomong, "Ho-oh, tenang, aku pernah." Muncul ibu, "Sapa-sapa? Ho-oh, wongi koyo ngono kok." Lah datang lagi, "Aket mbiyen aku ketenom ngerti deh." Itu lihat, kita bisa gayeng, kita bisa semangat kalau ngomongin orang lain. Coba suruh baca firman, ngantuk, menguap. Kenapa? Karena waktu kita ngomongin orang lain, setan itu datang. Ayo terus tambah men. Setan menjadi apa? Kuat, datang. Sedangkan pada saat baca firman, setan datang atau enggak? Datang. Turu koe. Datang. Jadi saudara-saudariku, mari kita lihat. Kita itu pohon seperti apa? kita tuh pohon seperti apa, dikatakan dalam Injil Lukas yang besok akan dibacakan di dalam Injil Misa. Tapi tidak apa-apa, aku baca sekarang karena besok aku tidak ada di sini. Aku sudah bersama Bapa di surga. Ih, jangan masukin YouTube, saudara-saudara. Dikatakan tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi kita itu menjadi pohon seperti apa? Ayo, jangan banyak lihat orang lain. Seperti apa kita? Maka misa itu kan tadi diawalinya dengan apa? Saya berdosa, saya berdosa. Yang penting ki ngaku se, saya berdosa. Karena beberapa ibu tadi saya melihat kowe berdosa, kowe berdosa, kowe sing salah. Bapak ibu ingat, keutamaan di dalam gereja yang paling utama dan pertama adalah apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Orang rendah hati itu lebih banyak apa? Menata diri dia, bukan ngerep, bukan ngerecokin orang lain. Kamu harus kayak gini. Kan yang saya paling sedih, yang suka ribut itu mertua dan menantu. Mertua kira ra iso meneng ngomong wae. Dan biasanya mertua laki atau perempuan yang selalu merepotin anak-anak dan mantunya. Yang jelas, Tuhan dengarkanlah pengakuan mereka. Kita tuh ndak bisa menahan diri, menahan diri. Mbok seperti Bunda Maria toh yo. Bunda Maria itu menyimpan semuanya dalam hatinya. Ini orang muncul cus. Oh, ember bocor. Ingat, orang yang jahat akan mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Wong apik iki ra pernah, yen dasare apik ora pernah omongane iki sing pahit-pahit. Boten. Yen wong apik iki ya iso muji, iso bersyukur, iso sabar. Atine. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau pohon beringin itu pasti besar, banyak burung yang bersarang. Bahkan orang pun datang untuk berteduh, betul atau tidak? Karena pohon beringin itu indah, kuat. Tapi kalau pohon berduri, setiap orang datang pasti ditusuk oleh pohon duri itu. Ibu-ibu ini pohon beringin atau pohon berduri? Pohon apa? Beringin yang sudah mau mati. Saya satu rumah dengan seorang pastor Belanda. Pastor itu sudah tua, usianya 80 ke atas. Pastor ini dikenal sangat baik, ramah, suka menolong orang yang miskin. Baik, kagum. Tapi karena saya satu rumah, jadi kan kalau satu rumah jadi tahu aslinya. Romo ini kalau dapat makanan dari umat, dia akan bawa ke kamar. Atau dia dapat makanan dari umat, ditaruh di meja makan, tapi jangan coba-coba Romo lain menyentuh makanan itu. bisa terjadi perang dunia. Galak Romo Belanda ini. Jadi kalau kita tahu ini untuk beliau tidak akan disentuh, walaupun beliaunya sedang pergi seminggu, roti itu sudah kadaluarsa di Benkewai. Daripada perang dan menyedihkannya Romo ini, kalau siang-siang jam 12, kan di rumah kami kalau makan jam 12.30, kami biara besar 10 orang. Kalau ada tamu Romo lain, dia datang, dia selalu ngomong, "Kamu gak akan makan siang di sini kan ya?" Aku kaget. Ita nih londo kikir. Londo kere iki yo ngono. Aku Jawa Sultan. Saya sedih. Saya kaget. Saya sampai apa? Enggak apa-apa Romo, makan di sini enggak apa-apa. Nanti saya buatin super mie, ada banyak kok Romo. Tapi si Romo ini ngomong tanpa ada perasaan. Saya jengkel. Tapi suatu hari cerita kita, saya baru dengar Romo ini waktu kecil di Belanda, karena orang Belanda, dan waktu kecil ada tentara Jerman menghancurkan Belanda. Dan Romo ini oleh orang tuanya diselamatkan, dimasukkan ke dalam rel dengan kakak adiknya bertiga. Dan ayah ibunya lari, kabur. Dan tiga anak ini diberi dua buah kentang. Kentang, Anda tahu kentang? Potato. Yang ra ngerti kentang ini potato. Dua butir kentang, dan dia mengatakan, "Saya berada di situ bersama saudara saya selama 3 minggu. Oh, pantesan Romo ini selalu ketakutan kekurangan makanan. Jadi saya mengerti sekarang. Akhirnya saya juga tidak mau menghakimi Romo itu. Oh, pantesan dulu pernah kekurangan makanan. Maka saya kalau ada yang nganter makanan untuk saya genti untuk Romo ini. Saya kasihin Romo, ada yang ngasih. Padahal itu untuk saya. Biar dia senang." Jadi kenapa kita harus menghakimi orang lain? Karena kita tahu kenapa orang lain itu seperti itu. Pasti ada masalah dalam hidupnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan menutup Ekaristi dengan adorasi. Di dalam adorasi ada kekuatan berkat Tuhan. Mungkin Anda adalah pohon yang penuh kemarahan. Ngomongnya beringin tapi banyak durinya. Suka menyakiti, suka mengeluh, suka merasa, "Tuhan, saya kok gak bisa bersyukur. Tuhan, saya sudah capek. Tuhan, saya sudah lelah. Tuhan, saya merasa kesepian." Datang dalam adorasi. Hari ini Tuhan akan menyembuhkan Anda. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi para pemimpin gereja, para uskup dan para imam kami. Berkati hati mereka dengan kesucian, kerendahan hati dan semangat pengorbanan, sehingga di dalam pelayanan mereka selalu mendapatkan kekuatan yang berasal dari-Mu. Tuhan, lindungilah para pemimpin gereja dan para imam kami. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang dilanda krisis kepercayaan, krisis ekonomi. Tuhan, tunjukkanlah tuntunan-Mu kepada para pemimpin kami. Semoga mereka semakin bijaksana, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada dirinya sendiri. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami di Flores, korban bencana alam. Saudara-saudari kami di Kalimantan, di mana hutan terbakar, tolonglah mereka Tuhan, bantulah mereka agar mereka mendapatkan pertolongan dan memulihkan kembali perekonomian mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang hari ini hadir ke dalam rumah-Mu. Mereka membawa semua permasalahan, ketakutan, sakit, penderitaan, dan rasa syukur mereka. Di dalam hati mari kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Terimalah segala doa, pujian, persembahan, dan harapan yang kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus Tuhan pengantar.

Iya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 97 FM. Ya, itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat bersama Romo Eko Wahyu OSC dengan tema suka menghakimi orang lain. 1956 saat ini pendengar, nanti pukul 20 hingga 20.10 Anda kami temani dengan Sandiwara Radio dengan tema Benih Harapan RRI Mataram.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Lihatlah sawah ini, Ningsih. Dulu tanah ini subur, cukup buat makan keluarga kita dan seluruh desa. Tapi sekarang...
1: Iya, Pak. Tapi hasil panen kan terus menurun. Harga pupuknya mahal, cuaca makin gak bisa ditebak. Bekerja di kota itu lebih menjanjikan, Pak.
0: Kau pikir hidup di kota semudah itu? Kalau semua orang berpikir seperti itu, siapa yang akan menanam padi? Apa kau mau di desa kehilangan sawahnya?
1: Bapak ini, realistis aja. Tengkulak tuh seperti Pak Sarman sudah nawar-nawarin tanah ini dengan harga tinggi. Kan daripada rugi terus, kenapa tidak dijual saja?
0: Kau tidak mengerti, Ningsih. Begitu tanah ini dijual, kita kehilangan sumber makanan kita. Uang bisa habis, tapi tanah tidak bisa dibeli kembali dengan mudah.

0: Waalaikumsalam. Ah, Rina. Masuklah.
1: Pak Jaya, saya ingin membahas teknik pertanian baru yang bisa meningkatkan hasil panen, Pak.
0: Tapi jujur saja, saya mulai putus asa.
1: Pak, ada caranya supaya hasil panen lebih baik.
0: Oh?
1: Ini dengan sistem pertanian organik dan pemanfaatan teknologi sederhana, Pak Jaya. Jadi petani ini bisa menghemat biaya tanpa tergantung pupuk kimia yang mahal-mahal itu.
0: Oh ya?
1: Nah, saya ini sudah coba di lahan kecil saya, Pak. Dan hasilnya tuh lumayan.
2: Teori memang selalu terdengar bagus. Tapi di lapangan butuh modal, waktu, tenaga.
1: Justru ini solusi jangka panjang, Dek. Kalau petani tetap tergantung pada sistem lama, kita akan terus dirugikan. Jadi kita bisa pelan-pelan ubah cara bertani supaya tetap untung tanpa harus jual sawah.
0: Iya. Mungkin ini jalan yang diberikan Allah untuk menyelamatkan sawah kita, ya.

0: Ajaya, pikirkan baik-baik tawaran saya. Saya berani bayar lebih tinggi dari yang lain. Dengan uang itu, Bapak bisa hidup nyaman di usia tua.
1: Tidak. Tidak, Pak Sarman. Tanah ini bukan sekedar sawah. Ini sumber kehidupan kami.
2: Pak, kenapa menolak gitu aja? Kita bisa hidup loh lebih baik kalau jual sawah ini.
0: Anak muda ini lebih paham ya cara berpikir maju. Coba pikir, kalau semua warga menjual tanahnya, desa ini akan berkembang jadi kawasan bisnis besar.
3: Tapi kalau semua sawah dijual, dari mana kita dapat makanan, Pak? Kalau semua orang berpikir jangka pendek, nanti kita tergantung pada makanan dari luar. Itu malah berbahaya, Pak.
4: Benar. Saya tidak akan menjual tanah ini. Saya lebih memilih berusaha keras daripada menyerah pada uang yang cepat.

0: Pak, itu hujannya kan deras sekali. Sawah kita bisa rusak loh kalau dibiarkan.
1: Ayo kita periksa. Astaga, tanggulnya jebol.
2: Kita harus bertindak cepat ini, Pak. Saya punya cara untuk mengalirkan air ini ke lahan yang lebih rendah, Pak.
0: Kau yakin?
2: Masalahnya kalau kita tidak bertindak, Dek, ini seluruh sawah ini akan hancur, Pak.

0: Alhamdulillah berhasil. Sawah kita terselamatkan.
1: Pak, ternyata aku salah. Aku lihat sendiri betapa pentingnya sawah ini ya. Kalau kita menyerah, tidak akan ada yang tersisa untuk anak cucu kita.
0: Kau akhirnya mengerti, Nak.
2: Dengan metode baru ini yang kita coba kemarin, hasil panen bisa lebih baik, nah kan? Yang penting pokoknya kita tidak mudah menyerah.
3: Ketahanan.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Ya, pendengar Anda saat ini di Sanggau Malam, di Musik dan Informasi. Nanti informasi yang kami hadirkan ya diselingi dengan lagu-lagu daerah hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pertama informasi terkait dengan Kodim 1204 Sanggau menggelar donor darah untuk menyambut HUT TNI ke-81 dan Dim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Drahija mengatakan kegiatan tersebut diikuti 170 peserta dan berhasil menghimpun 150 pendonor yang memenuhi syarat setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Ia menyampaikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum donor untuk memastikan kondisi peserta memenuhi persyaratan. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, kadar hemoglobin atau HB, serta pemeriksaan kesehatan lainnya. Ia menyampaikan peserta donor darah terdiri dari 130 personel Kodim 1204 Sanggau, 30 anggota Persit Cabang Sanggau, serta 10 anggota Persit Cabang Yon TP 83833 garis miring BD. Ia juga menegaskan kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ohoy! Iko anu pantun rancak je ko ah. Nayo, lah lamo indak marokok, minta rokok cik lu. Lah lamo indak mancokok, itu panggilkan.
3: Gampok.
4: Apa suara liat nak? Bak kata orang awak. Jauh berjalan batih tegang, halamu duit banyak utang, acok berfikir colak tambah kadang, hendak berfikir otak kurang. Pada album kau, ambo kau berduet bersama Paja tadi. Kami panggil ya, Paja tadi. Inilah dia Paja tadi.
5: Paja-paja sudah mah punya nama deh yang kok kumah.
4: Lah eh punya nama ya kenalan cik siapa nama?
5: Nama awak Lisna dah.
4: Awak Primus.
5: Primus apa nak bantu goni kok. Primus tuh ganteng, langsing deh udah mah. Indak bantu karung bareng muda iko dong.
4: Primus tuh aratie pria musang, siang lalo malam batanggang, hidung pesek telingo kambang, perik bunci jalan mengkang. Siapa nama tadi?
5: Lisna nama Wan Gampok.
4: Oh, namanya Lisna. Liswik mana?
5: Liswik-liswik, tapi kan Mbak Henel udah mah. Kalau udah, apa tuh? Gampo.
4: Gampo tuh singkatan.
5: Coba. G.
4: Ganja.
5: A.
4: Ara.
5: F.
4: Minggir.
5: P.
4: Perempuan.
5: O.
4: Oke.
5: Yolah, lo perempuan sih udah mah.
4: Tapi lah, do beritanya apa?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pinjam. Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Iman Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

0: satu.
1: Hai Prosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan PDAM Tirta Pancuraji mendatangkan mobil tangki untuk memasok kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Balai Karangan dan Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kepala Unit PDAM Tirta Pancuraji Unit Balai Karangan, Margareta Mary mengatakan, mobil tangki didatangkan melalui koordinasi dengan DPRD Sanggau untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan selama satu pekan. Margareta menjelaskan bantuan pasokan air tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang terdampak keterbatasan distribusi selama musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Balai Karangan 1, 2, 3, dan 4 serta Desa Kenaman. Menurutnya, mobil tangki menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama pasokan air dari PDAM belum dapat disalurkan secara maksimal. Kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan pelayanan air bersih kepada sebagian pelanggan mengalami gangguan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan, rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun, pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Cuik, ya, kulawiti semandiai, halulitinai, kue kanda wilton akan mengiringi itah dari mana saya dengan tandak timang. Tapi selamat akan kula jelahan khususnya lewu tewang rangkang antusias luar biasa dengan support apresiasi akan kedua mempelai yaitu Prengki dengan Dinda huang andau tuh tege magah sangkai kambang lah. Oke, ayo mainkan player keyboard kita Bung Eko.

0: Cek, cek, ya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi. Informasi selanjutnya terkait dengan Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT Kabupaten Sanggau kembali menyiapkan agenda dalam perayaan Festival Kue Bulan 2026. Sekretaris DPD MABT Sanggau Haryanto menyampaikan akan mengadakan lomba kue bulan yang dijadwalkan tanggal 24 September mendatang di halaman Tri Dharma Pekong Sanggau. Ia menyebut festival kue bulan akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan melestarikan tradisi budaya Tionghoa. Salah satu kegiatan yang didorong dalam festival tersebut berkaitan dengan kuliner khas kue bulan. Haryanto juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Partisipasi anak muda dinilai diperlukan agar tradisi kue bulan tetap dikenal dan diteruskan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Baik, kali ini kembali dulu Bang MC.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang dijuluki salah satu provinsi 1000 sungai.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Warna merupakan karunia Tuhan yang diciptakan sebagai salah satu bentuk keindahan dunia. Warna tercipta dari berbagai campuran yang ada di alam, akan tetapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keindahan saja, tetapi warna dikenal mampu memberikan kesan seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dalam dunia psikologi barat, ilmu pengenalan tentang warna disebut dengan color psychology. Dalam Wikipedia, psikologi warna merupakan studi tentang warna sebagai penentu perilaku manusia. Bahkan, warna dalam dunia psikologi dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan penyakit psikologis. Terapi ini dikenal sebagai komoterapi. Menurut Helling, terapis yang terlatih dalam terapi warna menggunakan cahaya dan warna dalam bentuk alat, visualisasi, atau komunikasi verbal untuk menyeimbangkan energi di daerah tubuh kita yang kurang vibran, baik itu fisik, emosi, spiritual, atau mental. Apapun perkembangannya, warna menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk memberikan kesan positif pada kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui warna-warna yang memiliki kesan berbeda untuk pemakainya.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di Musik dan Informasi di Sangkau Malam edisi 20 September ya 2026 di hari Minggu. Informasi terkait dengan pedagang Pasar Sentral Sangkau, Wida, menyebut harga sejumlah sayuran di Pasar Sangkau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai komoditi sayuran seperti kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia menjelaskan harga berbagai jenis sayur daun juga mulai mengalami kenaikan. Komoditas seperti sawi, bayam, dan kangkung disebut mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Wida menyebut kenaikan tersebut membuat harga sejumlah sayuran mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Kondisi ini turut mempengaruhi harga jual sayuran kepada konsumen. Kenaikan harga sayur membuat masyarakat harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk kebutuhan pangan. Ia berharap kondisi harga dapat kembali normal sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Dan sekaligus informasi terakhir kami hadirkan di ke ruang dengar Anda di Musik dan Informasi malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Tetap bersama kami di 97 FM 2151 saat ini, nanti pukul 22 hingga 24 masih terus kami temani ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop tema kenangan di sesi Sapa Malam.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Iya, pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami perjelaskan dari jalan dari wilayah kawasan Sabang Merah ya, Bumi Dara Nanti Sanggau. Seperti biasa kami undang Anda untuk meramaikan ya kebersamaan kita di sepa malam. Anda bisa bergabung di 0815 0811, maksud kami 5756494 dan 0857 5381 0365. Ya, tentu nanti lagu-lagu requestan Anda ya kembali kami hadirkan ya, menemani suasana istirahat Anda malam hari ini di edisi Minggu 20 September 2026. Kita coba terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kakung Kukuraya.
0: Mbak Kakung, apa kabar Mbak Kakung?
1: Kabarnya baik, sehat. Di sini lagi agak-agak dingin nih, baru hujan barusan turun tadi.
0: Oh, agak dingin ya.
1: Agak dingin.
0: Oke, silakan Mbak Kakung.
1: Lagunya apa ya? Lagunya Birunya Rinduku dari Maya. Kok Maya? Ria Angelina.
0: Birunya Rinduku ya.
1: Ria Angelina.
0: Sapanya?
1: Sapa salamnya untuk Datuk Uban, Bang Faed, Bang Marcel juga, untuk Mbak Yun, Mbak Yuli, juga Mama Indah, juga Mbak Elsa, Mbak Miati, Mbak Mola, Putra Mayo, Ayi susah saja semua Ayi semuanya lah. Dan untuk Bang Widi, untuk Radio, untuk Subusri, Wanusu, untuk Mbak Ella yang lain di rangkul aja di Asa Pejet, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Oke.
1: Untuk kabar selamat duka sampai tuntas.
0: Terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Kakung di Kubur Raya Pontianak. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam dengan Farida ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, apa kabar Mbak Farida?
2: Kabarnya baik, sehat-sehat.
0: Sehat selalu ya. Oke, oke, oke.
2: Bang Okrin ya?
0: Iya, bukan. Dengan Bung Eko nih malam hari ini.
2: Bang Eko, gimana kabar?
0: Kabar baik Mbak Farida.
2: Ya, hujannya di Sanggau, hujan?
0: Hujan. Ada beberapa wilayah mungkin hujan ya. Kalau di Sanggau sendiri di kotanya tidak hujan nih.
2: Oh iya, mudah-mudahan cepat hujan ya. Cepat turun hujan. Kabut masih ya?
0: Kabut masih, masih cukup tebal nih di Sanggau.
2: Oh iya, iya. Mudah-mudahan cepat turun hujan, kabutnya juga cepat ini ya, cepat hilang ya.
0: Oke, oke.
2: Ya, tetap jaga kesehatan ya. Harus pakai masker ya.
0: Oke, oke.
2: Iya. Ini mau apa? Request lagu dari Johnson.
0: Judulnya?
2: Langit Masih Biru.
0: Langit Masih Biru.
2: Iya.
0: Oke, siapa-siapanya?
2: Tadi iya, tadi yang gabung dari awal siapa ya?
0: Ada Mbak Kakung.
2: Mbak Kakung itu dari mana ya?
0: Pontianak.
2: Oh iya, salam buat beliau ya. Juga ada Bang Yudi di Tokyo, ada Bu Indi, ada Bu Resmi, Bu Kartika yang ada di Singaraja ya, di Denpasar. Ada Bang Winijo dari Manado sama Bunda El. Ada Onusu dari Sambas ya. Terus ada Kakek Panji, Kakek Ririn, ada Mas Eko, ada Pak Nasrun Bintang Pertama dari Palu, ada Bu Esti, Mbak Elsa, terus ada Mbak Miati, ada Mbak Yuli juga di Sanggau ya, Mbak Yuli juga dari Palu, ada Mbak Viola.

0: bola.
1: Lagunya apa ya Bang Eko?
0: Lagunya apa yang bagus? Satu Cinta Tiga Hati bagus tuh. Nggak suka?
1: Satu Cinta Tiga Hati. Tiga Hati. Mm-hmm. Nah itu aja.
0: Boleh ya? Oke.
1: Awalnya buat Abang Angkat di Quinty. Ayi, Amane. Semoga sehat selalu. Bunda di Subasamba. Kakak yang tersayang di Kucing, ayo gabung. Mama Boy, bangun-bangun. Bang Joto, Segitiga. Bang Galau. Bang Pael, Ayu Uban. Mbah Kakung. Buat Bu Farida tadi. Buat Bang Eko. Kopi.
0: Oke, kopi ya.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih.
1: Bertugas, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Ya, dengan Mbak Mola di Simpang 3 ya. Iya, kita dengarkan dulu ya, nanti kita akan kembali lagi ya, menemani kebersamaan kita bersama pendengar kita malam hari ini di sesi Sapa Malam.

0: Oke, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Iya, pendengar, itu tadi tiga lagu cantik ya telah Anda dengarkan. Dan selanjutnya kita terima dulu nih dengan Bung Widi. Ya, selamat malam Bung Widi.
1: Halo, selamat malam Bang Eko. Selamat malam.
0: Gimana cuaca di Tokyo nih malam hari ini?
1: Cuaca di Tokyo malam ini hujan terus dari pagi.
0: Hujan ya.
1: Gak henti-hentinya sampai besok katanya.
0: Oke. Silakan Bung Widi.
1: Ya, mau request lagunya dari Jamrud. Ulang tahun ya, selamat ulang tahun.
0: Ulang tahun.
1: Ya.
0: Siapa selamat yang ulang tahun?
1: Tahun dari ini lagu ini spesial buat teman yang ada di Maluku. Hari ini tepatnya ulang tahun.
0: Siapa-siapanya?
1: Yang siapanya ada Bu Farida tadi juga dengar ya. Selamat malam Bunda. Ada Bu Resmi di Singaraja, di Bu Indi juga di Denpasar, ada Bu Kartika. Kemudian ada yang ulang tahun, ada Ayu Maswi di Maluku Tengah, Pulau Seram, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Mbak Miati, Mak Mola, Mak Elsa, kemudian ada Mak Arani, Mak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Bobe, Mama Yogi, Mama Indah, juga ada Pak Latul-Latul, Pak Amsam, dan juga ada siapa lagi? Pak siapa lagi? Bang Lanius, ada Mbak Yuni, Mbak Ibu Sri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul juga. Ada di Makassar di Mbak Yola, ada Ai Pata-Pata, Bang Bang Pael, ada Bunda Esti, ada Mbak Yuni di Ketapang, ada Mbak Ella di Sambar juga, ada Bang Jali, Ai Kepo, ada Mbak Miati, ada Mbak Kakung juga di Kuburaya, ada Bunda Natalia di Palu. Ya untuk kesemuanya ada ya. Semuanya ada salamnya yang digabung jadi satu ya. Buat Bang Eko. Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam kopi hangat.
0: Terima kasih kopinya. Baik, dengan Bung Widi di Tokyo, selamat malam dengan siapa?
2: Selamat malam Bang Eko. Bang Widi dua kali nyalamin aku Bang Eko. Bang Widi dua kali nyalamin Miati.
0: Nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa, makasih Bang Widi. Apa kabar Bang Eko? Apa kabar?
0: Kabar, cuaca cerah malam hari ini.
2: Cerah, angin sepoi-sepoi Bang Eko. Anginnya sepoi-sepoi.
0: Nggak ada angin di sini.
2: Ada di sini.
0: Di sana, di sini kan nggak ada.
2: Oh, dalam lagi dalam ruangan ya enggak ada. Di dalam ruangan enggak ada anginnya. Enggak di luar ada.
0: Pak Miati.
2: Lagunya Tenda Biru Bang Eko. Dari Desi Renasari. Salamnya terutama untuk Bang Eko, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa tercinta. Terima kasih Bang Widi salamnya. Terus buat Aida Musa bersama anaknya. Ada Mbak Kakung tadi, makasih juga. Ada Bu Harida, ada Tata Uban, Kemansam, Bunda Esti, Kabung Bunda Esti, ada Pak El, ada Pak Belalang, Putra Sidi Giga, Dato' RJ, siapa ya? Kakak Ririn, Kabung Kakak Ririn. Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Kakaknya selamat malam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Miati ya di depan kopi. Selamat malam dengan Bunda Natalia.
3: Selamat malam Bang Eko. Selamat hari Minggu. Sapa malam.
0: Silakan Bunda.
3: Nak dapat lagu ya Bang Eko?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Tony Parera, Aku Tak Rela.
0: Aku tak rela.
3: Aku tak rela. Bukan. Bukan begitu Bang Eko lagunya.
0: Walaupun menderita.
3: Bukan begitu, itu dangdut itu. Aku tak rela lagunya gini Bang Eko.
0: Apa
3: gimana? Aku tak mau menderita kali.
0: Jangan menderita gitu. Terus.
3: Tapi Bang Eko, kok suaranya bagus. Jadi sengaja kasih nyanyi gitu tadi. Tapi tadi dangdut itu Bang Eko.
0: Tak rela. Bila hidup menderita,
3: itu dangdut.
0: Oke, silakan sapanya.
3: Salam salam ya, Mak Eko. Yang pertama Mama Indah, selamat malam Mama Yogi, Mak Niarti ya, Mama Boboy, Mak Viola ya, Mbak Elsa juga ada, Kakek Ririn, Pak Mansam, Putra Lato-Lato, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji, Kakek Ririn, ada Bang Jali, ada Bang Windy tadi ya, baru lewat. Salam sehat ya Bang Windy. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Bang Ekonya tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Baik, doa terima kasih.
3: Buat Bang Eko dan
0: selamat malam.
3: Ada di rumah. Selamat malam Bang Eko.
0: Iya, dengan Bunda Natalia ya di Tol-Toli Palu ya. Kita dengarkan lagi. Ada Tenda Biru ya, requestan dari ulang tahun ya dari Jamrot.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Iya, pendengar masih di Sapa Malam ya. Jamrut, selamat ulang tahun Tenda Biru, Desi Ratnasari dan Tony Pareira. Aku tak rela. Selanjutnya, baik, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
1: Aduh, mata berdebu lah Bang Eko. Pedas.
0: Pedas ya.
1: Dia punya matahari dan bulan tak nampak Bang Eko. Kalau jalan tuh, aduh.
0: Jalan nampak tak?
1: Jalan nampak, sikit-sikit lah.
0: Siapa tahu tak nampak susah. Jalan.
1: Jerebu. Sekarang juga tembak Semenanjung pula jerebu tuh Bang Eko.
0: Oke.
1: Aduh. Dia macam ada orang bakar-bakar macam tahu tak itu bekas orang letak itu telur tuh. Saya nggak sebut nama saya sebab saya masuk Semenanjung, nama saya Lin Linda. Lin nggak sebut. Sebab macam pagi kan terkejut tapi bukan tingkap tak ada orang bakar barang Bang Eko. Tadi tengah jalan dengan Bobo. Tajuknya segalanya berakhir dari Edi Amit ya. Edi Amit penyanyi dia, Bang Eko. Edi Amit. Tapi tajuk lagunya segalanya berakhir.
0: Oke. Okay. Ada nih lagunya.
1: Kita untuk ke kawan saya nak suruh ke kawan ke sana minta lagu yang sedap-sedap untuk Mama Bobo Teribo lah. Mama Bobo itu kakak Yuli itu di Lembawang itu sedap kalau diminta lagu Bang Eko pandai kakak tuh dah lah cantik orangnya peramah. Selamat malam kak, sehat selalu ya. Untuk Bang Eko sehat selalu juga ya. Untuk kakak Yuni di Landak, untuk Mbak Isa kakak itu tadi ibu istri cerianya ibu ya. Kalau Bang Eko tahu tak Bang Eko dia happy lah. Untuk kakek Riri, Pak Wai, Pak Mangsa, Bang Yudi ya. Yang di Tokyo tu Pak Yudi. Saya terlalu itu saya suka sebut nama dia Bang abang di Tokyo. Mbak Breda, Mbak Natalia, Pak Kangkung, Joko JJ untuk Rinaldo, Pak Belalang, masuk Pak Belalang. Adik tersayang, tercinta Demola ya, untuk Kak Long, untuk Kak Ikepo, untuk siapa nama tuh yang satu lagi Abang Sulehin, Kakak Sisil, Bang Daro, Bang Daro siapa lagi ya? Adik Yol ya, jangan lupa Bang Eko di perintis tuh itu Pak El, semua-muanya lah Pak Masih sudah tadi kan Pak El, semua-muanya lah besok kita jumpa Bang Eko lagi ya. Semoga Bang Eko panjang umur, jalan berhati-hati Bang Eko.
0: Makasih. Selamat malam dengan Mama Boboy ya di Kucing. Selanjutnya dengan Bu Sonia. Selamat malam Bu Sonia.
2: Halo, selamat malam.
0: Lagi di mana nih Bu Sonia?
2: Masih dalam hutan, belum pulang.
0: Keren di kantor.
2: Masih di lokasi nih. Masih di kantor, di keren, lokasi hutan limbah.
0: Keren di kantor kehutanan.
2: Iya, Pak Menteri. Pak Menteri Penerangan masih ya. Operasi malam ini, makanya Menteri Kehutanan nelpon melapor. Apa kabar Bung Eko? Lama saya enggak nelpon ya. Kabar channelnya baik. Channelnya agak terganggu. Makanya saya enggak bisa, baru malam ini saya baru bisa lagi ya, sudah di setel itunya. Baru bisa nelpon, enggak apalah. Biar istirahat dulu kan. Ini apa? Panas di tempat saya sana tuh.
0: Panas ya?
2: Ih, panas luar biasa panasnya. Tidak ada hujan-hujan. Makanya
0: baik.
2: Enak kerjanya. Ya. Oke, saya mau request lagu Bung Eko. Masih dari Dedi Dores aja ya. Masih kau yang ada di hatiku, gitu judulnya.
0: Siapa-siapanya?
2: Ada kan lagunya?
0: Ada.
2: Nah, tolong putarin salamnya untuk Ibu Esti saja ya, dan seluruh pendengar, untuk Bung Eko. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam. Tidak lama ngomongnya, nanti orang marah.
0: Betul. Ya, dengan Bu Sonia ya di wilayah Landak Ngabang ya. Selamat malam. Dengan
3: selamat
0: siapa?
3: Malam. Semangat malam.
0: Dengan Candeso ya?
3: Dengan bukan.
0: Hah? Oh, Paman Sam.
3: Bukan Pak Paman Sam.
0: Dan oh, dengan Bung Dendi bukan?
3: Bukan.
0: Dengan
3: ya, pasti bukan dengan siapa?
0: Ini siapa? Ini orang apa bukan?
3: Bukan orang.
0: Bukan orang.
3: Bukan alam gaib.
0: Oke.
3: Oke, lagunya dari Judika, Aku Yang Tersakiti.
0: Hmm?
3: Aku Yang Tersakiti dari Judika.
0: Sakit gigi?
3: Bukan, Aku Yang Tersakiti.
0: Oh, daripada Sakit Hati ya?
3: Iya, salah nambah-nambah. Dari Judika ya, Aku Yang Tersakiti. Salamnya kita rangkul aja lah, salam buat semua lah ya yang bergabung. Sampai jet aja buat Bang Eko, jangan lupa ngopi gitu aja ya. Oke, selamat malam.
0: Oke. Dengan Bung Lanius ya. Ya, kita segalanya berakhir ya. Baik, kita dengarkan dulu ya requestan pendengar kita. Ada lagunya Segalanya Telah Berakhir dari Edi Hamid. Kita dengarkan, tetap bersama kami di 197 di 97 FM ya, maksud kami.

sejarah, tradisi paraje merupakan budaya khas masyarakat Melayu Sanggau yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pawai mengelilingi kota Sanggau yang diawali dari Keraton Suryanegara. Tradisi paraje ini adalah kegiatan ritual negara yang dilaksanakan para leluhur-leluhur Keraton Sanggau terdahulu guna untuk membersihkan negara dari berbagai macam mara bahaya yang bisa mengganggu keharmonisan dan keberagaman masyarakat di Kabupaten Sanggau.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Iya, pendengar, telah Anda dengarkan yang benar-benar terhibur, Dedi Dores, ada Edi Hamid dan Judika, aku yang tersakiti. Selamat malam, dengan siapa?
1: Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam, dengan Mbak Yuli ya?
1: Iya.
0: Di sungai?
1: Di sungai.
0: Silakan Mbak Yuli.
1: Mau request lagu itu, Bang. Dalam Diam Aku Mencintaimu dari Sting, tapi pengen di cover, Bang.
0: Dalam Diam
1: Aku Mencintaimu.
0: Aku Mencintaimu. Cover ya?
1: Iya, musik trend.
0: AI.
1: Tuh.
0: AI bukan.
1: Iya dong. AI itu bagus-bagus loh, Bang, lagunya terhibur kita.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, siapa-siapa yang tadi buat Mama Bomboy, terus Bunda Hesti, Bunda Parida, siapa lagi ya, Mbah Kakung, terus Putra apa, Putra Galau, Bang Lanius, Bang Dali, Bang Eko, Bang Widi, Bang Prael, Niyul, Wanusu, Mama Indah, yang lainnya dirangkul aja. Buat Abang, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Yuli ya. Ya, ini suara AI ini nanti kita hadirkan ya. Dalam Diam Ku Mencintaimu. Baik, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Eko.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Pak El, Bung Eko.
0: Dengan Bung Pael.
2: Pak El, beliau.
0: Oke, silakan Bung Pael.
2: Lagunya ini, Bung Eko.
0: Lagunya?
2: Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim.
0: Hakikat?
2: Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim.
0: Hakikat ya?
2: Hakikat Sebuah Cinta.
0: Hakikat Sebuah Cinta
2: dari Iklim.
0: Oke.
2: Ya, salamnya. Buat Mbak Yuli tadi, ada Mbak Yuni juga di landak, ada Mbak Yul, ada Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama Indah, Mbak Boboy, ada Atu Uban, ada Bung Windy, ada Cak Deso, ada Aisyah Senang, ada Bolenius, ada Wadusu, Susri, yang lain kita rangkul ya, Bung, dari RPJ tanpa terkecuali. Buat mengikut, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bu Pael di Meliau ya. Ya, di WhatsApp ada Mama Indah ya, lagunya Takkan Pisah dari Iren. Salamnya dari RPJ tanpa terkecuali ya, buat Bung Eko kopi. Terima kasih Mama Indah kopinya. Selamat malam. Dengan siapa?
3: Ya, selamat malam Gila.
0: Selamat malam dengan Ginis ya? Mama Murti ya? Mama Murti ya. Ginis. Keren dengan Ginis di Murti gitu ya?
3: Betul.
0: Salah ya? Keren dengan Ginis di Murti. Rupanya Mama Murti di Ginis gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, oke. Silakan Mama
3: dapat
0: Murti.
3: Lagu.
0: Dapat. Lagunya apa?
3: Aku Orang Tak Punya.
0: Aku Orang Tak Punya dari?
3: Siapa penyanyinya ya?
0: Oke, nanti dicarikan ya. Aku Orang Tak Punya.
3: Bang Eko, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Ada Candeso, ada Mbak Elsa, ada Bang Jali, ada Bang Eko Printis, ada Mama Indah. Buat semua-semuanya lah. Dari Alta tanpa kecuali. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Mama Murti di Ginis ya. Bukan Mama Ginis di Murti ya, tapi Mama Murti di Ginis. Terima kasih atensinya Mama Murti. Nah, mudah-mudahan terhibur. Lagunya tadi Aku Orang Tak Punya ya. Aku orang tak punya

0: Ya, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
1: Ini dengan Kakek Andin Lintang Pelaman nih.
0: Kakek Andin?
1: Ya, ini kok suara radio kita nih kok ribut sekali ya? Ngapa ya, Maiko?
0: Ribut ya?
1: Ah, ini enggak jelas kedengaran, makanya susah mau dengar pembicaraan di radio itu, Bangko.
0: Iya. Agak ribut ya?
1: Apa cuman daerah sini atau kawan-kawan di sana enggak ya?
0: Kayaknya bagus lah kawan-kawan di sini.
1: Tapi tadi yang apa tetangga sebelah tuh yang
0: sama ya?
1: Yang Jawa pun kayak gitu sama katanya.
0: Sama ya?
1: Enggak begitu jelas kedengaran suaranya.
0: Di Lintang Pelaman. Lintang Pelaman iya. Kecamatan mana tuh?
1: Kecamatan Kapuas, Bang Eko.
0: Oh, Kapuas, Erna. Oke. Nanti
1: itulah masalahnya kok bisa kayak gini, biasa jernih.
0: Nanti saya koordinasi sama rekan-rekan teknisi ya.
1: Oke, Bang Eko.
0: Oke.
1: Itu lagunya yang Mbak Kangkung tidak diputar kah?
0: Lagu Mbak Kangkung. Birunya Rinduku.
1: Udah belum kayaknya tuh.
0: Belum.
1: Iya, nanti diangkat aja Bang Eko.
0: Oke.
1: Salamnya kita rangkul aja dari A sampai C, cuman mau konfirmasi aja soalnya Kakek Andin susah mau dengar radio nih.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Eko.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya. Oke, birunya rinduku ya Ria Angelina. Udah tadi ya. Oke, kita hadirkan dulu nih ya. Dari Dalam Diamku Mencintaimu cover ya, Sting. Kita dengarkan.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Meskipun proses mencapai impian Anda akan memunculkan stres, ketakutan, keraguan, namun pengalaman tersebut adalah tepat apa yang Anda perlukan untuk terciptanya sebuah kepercayaan diri. Anda tidak akan cukup menjadi mandiri jika perjalanan yang Anda tempuh sangatlah mudah. Dan sebaliknya, Anda harus melalui jalan yang sulit karena hal itu untuk menerobos apa yang menahan Anda. Anda harus tetap berjalan melalui keraguan Anda dan Anda tidak bisa hanya berjalan di sekitar, mengharapkan untuk pergi dengan sendirinya atau menganalisa bagaimana menghindari pengalaman pahit tersebut. Bangunlah kepercayaan diri kita karena ini adalah tantangan dari perjalanan Anda yang menawarkan ratusan peluang untuk membangun otot kepercayaan diri Anda dan mendapatkan keahlian dari pengalaman tersebut, karena setiap hambatan, kemunduran, atau kegagalan menawarkan Anda kesempatan baru untuk percaya pada diri sendiri, bukannya jatuh pada keraguan dan ketakutan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Iya pendengar, satu lagu cantik dari grup band negara tetangga Malaysia ya. Meskipun cover, ya lagu ini cukup menyita perhatian ya, terutama untuk kaula muda ya yang sedang dilanda kasmaran. Ya, dengan judul Dalam Diamku Mencintaimu.

sering dimaknai ya sebagai tentang perasaan ya yang dipendam atau tidak diungkapkan secara langsung ya kepada orang yang ia sukai. Lagu ini rilis di tahun 1993 sebagai bagian dari album

Ya, lagu Dalam Diamku Mencintaimu ini yang dibawakan oleh grup band musik Malaysia, yaitu band Stain. Ya, lagu ini pernah tenar ya di tahunnya, di mana sempat menyita perasaan terutama untuk kaula muda, tidak hanya di Malaysia ya, di Indonesia juga.

Ya, tidak terasa juga pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah di 23.45 ya waktu Indonesia Barat. Tersisa 15 menit lagi kebersamaan kita di Sapa Malam. Dan kami juga akhiri ya, sekaligus akhiri jumpa kita di Sapa Malam dan di Sanggo Malam edisi Minggu 20 September 2026. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur ya, tetap semangat dan semoga selalu berbahagia ya bersama keluarga tercinta.

Kami pamit undur dari ruang dengar Anda, sekaligus pamit undur dari Sanggau Malam ya, edisi malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur ya. Kami yang bertugas, saya Koko Arjuan, ada kru-kru di teknisi, mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari kawasan Sabang Merah Bumi Daerah Nanti. Selamat pagi, salam jumpa bersama kami pendengar di edisi hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Kami yang bertugas akan menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan juga bersama saya Sri Wayuni di meja siar bersama Rizky dan juga Bagus di operator studio, kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara. Semoga saja bisa mengawali informasi yang terbaik baik untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI Sanggau di FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id, semoga pagi hari ini bisa mempersiapkan aktivitas Anda dengan lebih baik. Dan pagi ini pendengar, kami akan awali dengan program Mutiara Pagi Islam. Kami sudah bersama narasumber nanti yang akan berbincang-bincang bersama saya untuk menyampaikan satu tema. Pembahasan kita pagi ini yaitu tentang menjaga sholat, menjaga masa depan generasi. Nanti Anda akan bersama Bapak Muhiban, Pelaksana KUA Kecamatan Kapuas. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang juga saat ini sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook RRI Sanggau. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita bersama menyambut hari Senin, menyambut awal pekan kembali di hari ke-21 September 2026. Dan saya sudah bersama Bapak Muhibah dan pelaksana KUA Kecamatan Kapuas yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan menjaga sholat, menjaga masa depan generasi. Karena sholat bukan sekedar mewajibkan ritual yang dilakukan 5 kali sehari, karena dalam perspektif Islam, sholat merupakan salah satu pondasi utama kehidupan seorang muslim. Baik, saya sudah bersama Pak Muhibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bagaimana? Bagaimana kabarnya pagi ini, Bapak?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kakak juga sehat ya.
2: Alhamdulillah, seperti yang terlihat di pagi hari ini, semoga saja kesan kita bisa membawa keberkahan ya, Pak, untuk menjalani aktivitas kita dan setiap apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara tadi mengenai sholat sebagai pondasi kehidupan muslim dan juga bagaimana kita bisa menjaga sholat kita, menjaga masa depan generasi penerus. Dan tentu banyak hal yang bisa disampaikan di pagi hari ini dalam perspektif Islam, mengapa sholat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Silakan Pak Muhibah.
3: Baik, kita mulai saja Kak ya. Jadi untuk kenapa saya ambil tema pagi hari ini tentang sholat atau menjaga sholat, karena sama saja kalau kita menjaga sholat itu adalah menjaga masa depan para generasi muda kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini yang pertama sekali adalah marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada tema kita pada kesempatan ini. Dalam keadaan kita ini, pagi hari ini, dalam keadaan sihat wal afiat, tidak terlepas dari perlindungan Allah SWT. Oleh karenanya, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama dapat menghirup udara pagi dengan segarnya dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Radio Republik Indonesia dan juga Kak siapa ini? Dengan Kak siapa, Kak?
2: Dengan Cika, Pak.
3: Oh, kita ya. Jika semoga pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dengan harapan dan iringan doa, semoga dan semoga kita semua adalah umat yang kelak akan diakui sebagai umat baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walobitulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kakak dan juga para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil tema menjaga sholat adalah menjaga masa depan generasi kita semua. Karena saya teringat dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di sana dikatakan bahwasanya fa khalafa min ba'dikum khulfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalquna khayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Di sana dikatakan bahwasanya para pengganti kita atau generasi kita itu akan datang suatu masanya di mana mereka itu akan menyia-nyiakan sholatnya. Dimana generasi itu akan menyia-nyiakan sholatnya dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Oleh karenanya penting sekali bagi kita para orang tua, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk selalu menjaga sholat kita, yang dimana itu adalah sebuah tindakan awal untuk memberikan contoh kepada para generasi muda kita. Selain kita, karena untuk zaman sekarang ini melihat kegiatan anak yang disibukkan dengan digital ya, HP dan lain sebagainya, itu sebagai bukti bahwa kita orang tua, sebagai orang tua itu sangat dituntut oleh anak-anak para generasi kita itu untuk memberi

warna yang mereka suka. Oleh karenanya, sebagai orang tua atau sebagai para tokoh, itu sangat dituntut dengan kekhawatiran tersebut. Oleh karenanya, marilah kita sebagai orang tua, sebagai tokoh, kita tuntun mereka, kita berikan contoh mereka agar supaya apa yang mereka lihat itu nantinya tanpa harus memaksa. Jadi karena pentingnya sholat sudah jelas ya, bahwasanya pentingnya sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jikalau kita ingin agama kita tegak, maka kita harus mendirikan sholat. Dan apabila kita ingin agama kita itu roboh, ya gampang, tinggal meninggalkan sholat kita. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis. Oleh karenanya, dengan kita menjaga sholat, sama saja kita itu menjaga generasi muda kita kelak. Karena apakah? Jadi di sini diterangkan bahwasannya ada bahayanya meninggalkan sholat. Kita ceritakan pada anak-anak kita. Terus kemudian dengan kita juga memberikan contoh. Dengan memberikan contoh, karena anak-anak sekarang saya lihat itu tidak butuh perintah, tidak juga butuh dengan paksaan. Tetapi cukup, mari selain kita ajak, selain kita harus memberikan contoh nyata dulu. Oleh karenanya bagi para kita orang tua itu harus memberikan contoh karena tuntutan zaman ini. Karena dengan memberikan contoh mereka otomatis tiap harinya kita biasakan untuk jangan meninggalkan sholat. Karena banyak sekali orang tua ataupun orang tua khususnya yang saya jumpai kadang-kadang menyuruh generasi mudanya untuk aktif melaksanakan sholat, tetapi kadang-kadang beliau lupa bahwasanya mereka tidak mengerjakan itu, hanya cukup memerintahkan itu, jadi kurang tepat menurut kami itu. Karena apa sih? Karena sholat itu ya Allah sangat penting sekali. Karena nanti di yaumil qiyamah pertama kali yang akan dihisab ya di yaumil qiyamah adalah ibadah sholat. Ibadah sholat ini, ketika ibadah sholat kita ketika diteliti besok di yaumil qiyamah kok baik, maka semua amal-amal baik yang pernah kita lakukan akan dianggap baik. Tetapi sebaliknya, jikalau sholat kita diteliti, diperiksa, kemudian sudah rusak, maka dengan otomatis seluruh amal-amal kebaikan kita itu akan terhapus karena keburukan sholat kita. Itu intinya ibadah sholat dalam agama. Sampai mengatakan seperti yang saya sampaikan, as-sholatu ad-din. Sholat itu adalah tiangnya agama. Oleh karenanya, faman aqomatin faqom faman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa yang menjalankan ibadah sholat, sama saja dia itu membangun agamanya atau mendirikan agamanya. Tapi sebaliknya, faman tarokaha faqad hadamati. Barang siapa yang meninggalkan sholat ya, tanpa ada alasan tentunya, tanpa ada alasan syar'i yang dianjurkan oleh syariat, itu maka sama saja dia menghancurkan agamanya. Begitu pentingnya sholat. Baik kakak, untuk apa hubungannya sih? Kita harus menjaga sholat sebagai wujud menjaga generasi muda kita di dalam yang akan datang. Karena di sini tidak ada sesuatu yang abadi yang dapat kita wariskan kepada anak-anak kita kecuali

0: iman dan juga keislaman yang kalau untuk agama keagamaan yang baik. Karena kalau kita hanya bekali mereka dengan harta, ya artinya harta bukan tidak perlu, tetapi harta itu perlu, tapi apa namanya tidak sepenting pondasi agama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena saya berpikir begini, istilahnya guru saya mengatakan bahwasanya untuk warisan yang paling baik adalah warisan ilmu agama, bukan ilmu yang lain, tetapi ilmu agama. Karena dengan agama itu adalah penuntun para umatnya. Oleh karenanya, kalau kita sudah dibekali dengan ilmu agama, ilmu tentang kehidupan, karena ilmu agama lengkap. Di sana ada ilmu tata cara mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Oleh karenanya, itu sangat penting. Berbeda halnya ketika kita hanya mewariskan sebuah harta tanpa dengan ilmu agama, itu sangat berbahaya. Tapi yang ideal itu ya kita bekali dengan ilmu agama, kemudian kita bekali juga dengan bekal ataupun sarana untuk membantu mereka beragama, yaitu yang bisa berbentuk harta dan lain sebagainya. Baik kakak, mungkin untuk sementara. Jadi kenapa sih kita harus menjaga sholat kita? Karena memang generasi kita itu tidak butuh perintah, ya, tidak butuh perintah, tidak terlalu mementingkan perintah, tetapi mementingkan bagaimana cara kita mencontohkan kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kita harus berikan contoh yang terbaik. Contohnya seperti kita biasakan mengerjakan sholat, kita biasakan mengerjakan perintah agama. Mungkin itu kakak untuk pembukaan kita pada kesempatan pagi hari ini, apalagi sebagai muslim. Kalau untuk agama lain saya rasa juga sama ya. Jadi kalau bahasa sholat kalau dalam agama lain itu kan sembahyang. Kami juga pakai sembahyang ya. Artinya kalau kita menjalankan agama kita, maka itulah cara menjaga generasi muda kita ke depan. Itu paling efektif adalah dengan menjaga ibadah-ibadah keseharian kita sesuai dengan syariat agama masing-masing. Untuk muslim khususnya, kita harus melanggengkan syukur-syukur mengistiqomahnya, khawatir kalau kita itu meninggalkan sholat. Umpamanya ada, saya bandingkan, ketika orang sudah terbiasa melanggengkan sholat, itu nanti akan terasa rugi sekali ketika meninggalkan sholat. Bisa-bisa rasanya sudah seperti itu. Jadi ini pentingnya kenapa kita harus menjaga sholat, itu sama saja dengan menjaga generasi muda kita ke depan, masa depan generasi kita. Oleh karenanya kaya mungkin itu, dan bahkan dalam kitab Turatun Nasihin dikatakan bahayanya meninggalkan sholat, ya, bahayanya meninggalkan sholat. Dalam kitab Turatun Nasihin diterangkan bahwasanya mentahawana bisholati ma'al jamaah, ya, ini berserta jamaah, ngaqobahullahu ta'ala ifnai ashrota baliyatan. Jadi barang siapa yang mengentengkan atau menyepelekan ibadah sholat dengan berjamaah, maka Allah akan memberikan pancabaya ataupun bahaya ataupun musibah lah ya, musibah kepada manusia dengan 12 musibah, Kak. Itu orang ketika orang itu menggampangkan menggampangkan sholat berjamaah ataupun sampai-sampai naudzubillah meninggalkan sholat. maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada kita dengan 12 musibah. Ya. Kemudian kita lanjutkan talatun fid dunya wa talatun indal mauti. Yang pertama, tiga musibah itu ketika di dunia ada tiga, wa talatun indal mauti, dan ada tiga musibah yang diberikan Allah ketika kita mengentengkan sholat indal mauti ketika mati. Ada tiga ketika kita masih hidup di dunia, terus ada tiga juga ketika kita meninggal, berarti sudah enam. Terus wa talatun fil qabri, dan di dalam kuburan kita juga akan mendapat siksaan ketika kita menggampangkan sholat. Dan yang terakhir wa talatun fil qiyamah, ya, wa talatun yaumil qiyamati, dan tiga musibah yang akan diberikan Allah ketika kita mengentengkan atau menggampangkan ibadah sholat, artinya sholat ya kan bagi orang yang taat umpamanya, menggampangkan, tidak mengerjakan lah istilah, sampai-sampai mohon maaf sampai tidak mengerjakan, alhamdulillah ya. Jadi itu Allah akan memberikan 12 musibah atau akan memberikan cobaan kepada kita manusia itu sebanyak 12. Yang ketiga itu di dunia, tiga ketika kita meninggal, yang ketiga ya, yang ketiga itu tiga cobaan yang ketika kita akan sedang ada di kuburan, dan yang terakhir ketika di yaumil qiyamah, kan luar biasa. Ini masih hidup sudah dicoba ya, atau diberikan musibah, itu orang yang meninggalkan sholat ya. Yang kedua, meninggal dapat musibah, di kuburan dapat musibah, di akhirat kelak pun dapat musibah. Kan na'udzubillahi min dzalik. Begitu pentingnya ibadah sholat. Sampai-sampai dalam hadis tersebut dikatakan seperti tadi yang saya sampaikan. Terus kemudian apa sih? Apa saja siksaan di dalam dunia itu apa? Ada tiga siksaan yang akan diberikan Allah kepada kita ketika kita meninggalkan sholat. Amma thalathu allati fid dunya, fal awwalu, yang pertama adalah yarfa'illahul barokata min kasbihi wa rizqihi. Yang pertama, cobaan yang diberikan Allah ketika kita menggampangkan sholat ialah yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan pada pekerjaan dan rezeki kita. Nah, jadi kita kerja keras, tujuannya ini, banyak hasilnya, tetapi keberkahan tidak ada, akan selalu merasa kurang, bahkan sampai-sampai mohon maaf sampai mengambil hak orang lain, padahal kalau dilihat dari nominal yang kita terima sudah cukup untuk kita pakai, tetapi terus kurang. Itulah Allah, ketika Allah sudah mengambil keberkahan daripada pekerjaan ataupun rezeki kita. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari hal tersebut. Kalau bisa kita ya dengan apa yang telah diberikan Allah kita mampu bersyukur. Terus yang kedua, yang mana orang itu menggampangkan sholat, wasaniyatu yang zaumin hurusolihin, jadi akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini siksaan di dunia ya, musibah yang akan diterima oleh orang yang menggampangkan sholat itu ialah yang pertama tadi, dihilangkan barokah daripada pekerjaan dan rizkinya. Yang kedua, Allah akan mengangkat cahaya kesolehan. Allah sudah mengangkat cahaya kesolehan, maka kita di hadapan manusia tidak akan pernah baik. Ya, jadi Allah akan ya mungkin berbuat baik, tetapi kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada sisi baik sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga Allah menjaga kita dari hal-hal musibah yang diturunkan atau meninggalkan ibadah sholat. Terus yang ketiga, wa talitatu yakunu maghbutun fi qulubil mu'minin. Jadi orang yang menggampangkan meninggalkan sholat atau sholat berjamaah, maka dia akan dibenci oleh orang-orang mukmin secara otomatis. Ya, secara otomatis. Jadi umpamanya ya kita kalau Islam Islam lah, kalau mukminin kelasnya kan beda. Jadi kalau mukminin orang-orang yang benar-benar beriman, kalau orang sudah mukminin itu sudah pasti dia mengerjakan sholat, pasti baik dengan orang. Jadi lengkap ya. Jadi bedanya kalau hanya Islam mungkin sebenarnya Islam itu sudah baik, tetapi kadang-kadang kan mohon maaf banyak sekali ya semoga tidak banyak lah doa saya semoga tidak banyak. Banyak sekali Islam hanya tertulis di KTP. Nah itu yang ya Allah, tetapi beliau karena tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya semoga mereka semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kakak ya ini sangat mengerikan ya, kalau meninggalkan sholat itu sangat mengerikan. Jadi apa namanya, ya walaupun hanya Islam KTP ya semoga kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan juga kita yang sedang mungkin masih menjalankan ibadah sholat, Allah istiqomahkan kepada kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kak ya, jadi tiga siksaan di dunia yang diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama akan menghilangkan barokah daripada pekerjaannya dan rizkinya. Otomatis pekerjaannya enggak dibarokahi, gajinya juga tidak dibarokahi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah akan dicabut cahaya cahaya kebaikan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun baiknya kita di mata manusia, maka tidak akan kalau ketika nur solihin itu sudah tercabut, maka akan terasa buruk. Nah, di hadapan manusia buruk, di hadapan Allah apalagi. Dan yang ketiga, siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia ialah maka dia akan dibenci di hati para orang mukmin, di hati gak ya. Jadi orang mukmin itu tidak serta merta oh nggak suka dengan orang yang nggak sholat, tidak. Nah, ya, tetapi mereka di hatinya akan dibenci ya. Kalau hati untuk urusan hati itu kan tidak dinampakkan. Secara otomatis demikian kak ya. Terus ini masih tiga ya kan, tiga di dunia. Nah terus kemudian apa yang ketika Allah berikan ketika orang itu meninggalkan atau menggampangkan ibadah sholatnya, wa ammal lati indal mauti fal ula yakbitu ruhahu adshanun walau syurub ma'al anhar. Ya, yang pertama ketika kita yang pertama di dunia, yang kedua ketika kita meninggal. Ketika kita meninggal saja Allah akan berikan cobaan kepada kita. Nah, ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terasa haus luar biasa. Walaupun satu air sungai itu diminum, itu tidak akan bisa mengobati rasa hausnya. Itu bagi orang yang menggampangkan sholat. Yang kedua, singkat aja ya kak ya, karena waktu kita terbatas. Wasaniyatu yashtaddu alaihi nazhu ruhahu. Dan ketika dicabut ruhnya kak, itu akan disakitkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara malaikat itu kasar mencabut ruhnya. Nah, ketika kita kan orang sakaratul, pernah melihat orang sakaratul maut kak?
1: Belum pernah pak.
0: Orang yang sudah mau meninggal itu, itu akan dikira mencabut yang paling keras. Nah itu bahayanya orang meninggalkan sholat. Terus kemudian yang ketiga, ya khofu alaihi min zawalil iman. Na'udzubillahi min dzalik. Nah yang ketiga, ketika kita meninggal, yang paling khawatir ialah ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang ketiga. Jadi selanjutnya untuk musibah yang diberikan di dalam ketika kita meninggal. Jadi cara mencabut ruhnya, posisinya haus tanpa terkira. Yang kedua, malaikat mencabutnya dengan cara yang kasar dan sangat menyakitkan. Karena Rasulullah sendiri mengatakan rasanya orang sakaratul maut itu luar biasa sakitnya. Ini disakitkan lagi, tambah kesakitannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita menyia-nyiakan atau meninggalkan sholat kita. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu ditakutkan ketika sakaratul maut kita tidak membawa iman. Itu pasti, artinya sangat dikhawatirkan sekali kalau kita itu meninggal dalam tidak membawa iman. Terus yang ketiga, ketika kita itu siksaan di dalam kubur, singkat aja ya, fal ula yudiku alaihi su'al mungkar wa nakir, su'al mungkar wa nakir. Jadi yang pertama, ya, yang pertama, siksaan pertama yang diberikan Allah bagi orang yang meninggalkan sholat di dalam kubur, di dalam kuburan, itu mendapat siksa. Yang pertama apa? Yang pertama, yudiku alaihi su'al mungkar. Dia akan merasa sulit menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya itu tashdadu alaihi dzulmatul qabri. Di dalam kuburan yang kedua, dia akan merasa gelap sekali. Karena ya sudah jelas kalau kita logika, kuburan itu nggak ada lampunya loh, Kak. Ya. Nggak ada lampu, nggak ada lilin dan lain sebagainya. Orang kita melihat dengan mata kepala kita ketika orang meninggal sudah di apa namanya? Taruh di tanah kemudian tutup dengan papan, ditimpa tanah lagi. Gelapnya luar biasa ya. Nah, di sini akan terasa gelap sekali, tetapi bagi orang yang beriman itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang yang meninggalkan sholat atau menyepelekan sholatnya, dia akan terasa gelap sekali di dalam kuburan. Yang ketiga, wa thalithatu yudiku qabruhu hatta tantuma adlahu. Bahkan kuburannya akan menjepit orang yang meninggalkan sholat tersebut. Nah, itu bahayanya luar biasa. Terus nih yang ketiga, yang terakhir ya Kak ya. Yang terakhir, ketiga siksaan, tiga musibah yang akan diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholatnya di dalam akhirat, yaumil qiyamah ataupun di akhirat. Fal ula yastadu alif hisabuhu. Maka ketika kita menyia-nyiakan sholat kita, ketika di yaumil qiyamah, ya, kita akan ibarat orang di audit, kan, akan ruwet lah. Nah, ya, karena tadi awaluma yuhasabu bihi yaumil qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama itu akan ruwet, jadi sholatnya diteliti. Yang pertama kan sholatnya dulu. Nah, kalau sholatnya baik, maka sisa amal yang lainnya, amal yang baik itu akan dinilai. Tetapi ketika kita sudah diaudit, pertamanya endingnya sudah buruk, maka yang lain juga akan terasa buruk. Ibaratkan kita diaudit lah. Nah, diaudit itu baru di dunia. Ini kalau auditan akhirat beda ceritanya ya. Yang kedua, yang pertama, ketika diaudit itu payah gitu aja bahasanya. Yastadu alaihi hisabuhu. Wa thaniyatu yaghdabu alaihi rabbuhu. Ya. Orang yang paling, manusia yang paling adalah orang yang dibenci oleh Tuhannya. Wong Tuhan kita sembah seharusnya sudah membenci kita. Na'udzubillah min dari di yaumil qiyamah, bagi orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang suka menggampangkan sholatnya, itu akan dibenci oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, yu'aqabuhullah binar. Na'udzubillah min dzalik. Sudah pasti kalau Allah sudah benci dengan hambanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, mungkin demikian Kakak ya. Nah, jadi ada beberapa bahaya-bahaya ataupun orang yang bagi orang yang menggampangkan ibadah sholat. Saking pentingnya sholat itu, makanya kita wajib sebagai orang tua, mari kita bimbing anak-anak kita. Minimal kita apa namanya, mengingatkan waktunya, mencontohkan mereka yang paling baik. Ya, ketika waktunya sholat, udah kita sholat dulu. Bila perlu diajak. Nah, itu cara apa namanya, membimbing anak-anak kita atau generasi muda kita. Karena siapa lagi, Kak, 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, kita paling sudah ditanam di dalam tanah. Yang kita harapkan adalah generasi setelah kita yang akan mengisi dunia ini, entah mau jadi apa dunia ini, ketika kita sudah meninggal kan tidak ada urusan itu. Ini itu, Kak. Terima kasih para pendengar Radio Republik Indonesia. Oleh karenanya kami selaku penceramah pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita bersama bahwasanya menjaga sholat kita sama saja dengan menjaga masa depan para generasi muda kita. Itu pentingnya. Terima kasih, Kakak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kak Cika?
1: Ya, tapi apa Pak yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat agar gerakan menjaga sholat tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi kebiasaan yang nyata?
0: Nah, itu untuk itu Kakak. Artinya kita memang harus ada jurus yang terakhir, yaitu untuk tip apa sih yang ya, yang tentunya belajar satu. Ya, kalau kita ngaji belajar itu ya. Artinya kalau dalam keagamaan kita kan ngaji, biasakan dengan pengajian-pengajian, itu salah satu caranya. Kedua, yang paling ekstrim ya paksa diri kita, karena kalau kita sudah ngaji, sudah diisi dengan istilahnya apa namanya, motivasi-motivasi, terus ancaman Allah, terus kemudian ada juga istilahnya diberikan dengan kebahagiaan, apa sih ketika kita menjalankan sholat. Pengajian kan sudah terisi tuh. Banyaklah datang di pengajian. Jangan bosan, wow, ustadznya nggak asik, nggak seru. Bukan itu yang kita cari. Tetapi ya syukur-syukur karena kita keterbatasan juga ya. Nah, jadi dalam pengajian kadang-kadang kan kita yang dipandang itu, oh yang datang itu ustadz ini gitu kan. Yang udah ada mampang di televisi, kita akan semangat. Tapi kalau ketika kita itu berada di kampung, pengajian-pengajian di kampung, ustadznya ustadz musola, ustadz masjid, itu kita akan merasa apa namanya, kurang puas. Padahal sebenarnya yang ngajarin kita ya mereka, guru kita ya mereka. Jangan sampai kita, oh kalau penceramah yang harganya mahal itu kita datang berbondong-bondong sampai diperjuangkan, tetapi ketika pengajian hari-hari kita itu salah, kurang tepat lah, artinya yang ngaji sama yang jauh yang ngaji, yang dekat juga ngaji. Bahkan kalau bagi saya itu penting sekali namanya kiai kampung, guru ngaji kampung. Itu penting yang tiap hari ngajarin kita ya mereka. Walaupun mungkin ilmunya tidak setinggi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama. Tetapi itulah guru kita. Jadi biasakan ngaji, kemudian paksa apa yang disampaikan dalam pengajian. Itu salah satu triknya. Terus kemudian untuk anak-anak kita, ini beda ya. Nah, jadi pertama kita dulu, kita paksa. Kadang-kadang kita mohon maaf lah, namanya manusia, tidak dipungkiri ketika waktunya udah banyak hutangnya dan lain sebagainya, mungkin banyak masalah dalam otak kita. Kita akan merasa ada rasa di mana kita akan bingung ataupun naudzubillah kalau bosan lah ya. Kita akan selalu disibukkan dengan dunia kita sehingga lupa dengan akhirat. Kadang ada titiknya. Ada masanya kita dilupakan. Nah, karena memang setan mempunyai keinginan kita itu meninggalkan itu. Gitu. Meninggalkan sholat. Oleh karenanya, untuk diri kita tadi, banyakkan ilmu agama dengan cara mendatangi pengajian. Kemudian yang kedua dipaksa. Walaupun mohon maaf lah, mungkin dengan cara paksanya saya contohkan, umpamanya, kalau kita sudah dengar ada Udah dengar adzan, udah diingatkan, walaupun yang adzan suaranya luar biasa bagusnya, udah didengarkan adzan, berarti kita wajib segera memaksa diri kita untuk mendatangi ataupun sholat lah, yang penting sholat. Nggak mampu mamanya di kantor sibuk dan lain sebagainya, kita yang penting hormat adzan, kemudian kita segera melaksanakan. Saya rasa dengan izin yang disampaikan kepada customer kita dan kepada pelanggan kita, konsumen kita, itu insya Allah mereka juga ngerti. Terus yang tip yang kedua, kalau untuk anak-anak kita gimana? Kalau kita sudah menjaga sholat kita, ibadah kita dengan sendirinya, kita pamerkan, tidak masalah pamer kepada anak kita. Kita pamerkan kepada anak kita. Ketika sholat, ayo nah sholat, ibu mau sholat, ataupun ayah mau sholat. Nah, itu untuk caranya, triknya untuk menjaga atau melatih lah, intinya dilatih. Mulai dari sedini mungkin, Kang. Jangan khawatir, oh anak saya capek, habis sekolah mamanya tidur dia. Itu kalau prinsip saya, kalau udah waktunya sholat, ya udah dibangunkan. Tapi dibangunkannya dengan cara yang lembut, walaupun mungkin ya sama, kita pun capek, kayak kita pas capek gitu loh kan. Nah, kalau dibangunkan dengan cara yang lembut, dengan jam baik, nanti habis sholat tidur lagi silahkan, itu tidak masalah. Nah, itu kita biasakan dalam keseharian kita. Jangan sampai nanti kasihan dengan anak, tetapi di dunia tidak kasihan ketika anak nanti sampai di akhirat. Mungkin itu kan.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Muhiban, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhiban bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Terakhir Pak, pesan untuk semua pendengar kita, kepada generasi muda juga, agar mereka memahami bahwa menjaga sholat juga merupakan bagian dari mempersiapkan masa depan. Silakan Pak.
0: Baik. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah seperti yang sampaikan dari awal tadi, untuk kita semua, khususnya yang pertama, titik pertama adalah bagi orang tua, karena anak itu adalah asetnya orang tua, ya, bagi orang tua, jadi tidak langsung ke anak. Jadi kepada orang tua, mulai saat ini pesan kami dan untuk pesan diri saya juga, mari kita jalankan syariat agamanya dengan baik dan benar. Karena itu akan bisa memberikan contoh bagi generasi muda kita. Dan bagi para anak muda, boleh kita memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi jangan sampai kita itu melupakan syariat agama ataupun perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya yang muslim sholatnya dijaga, yang Kristen ya ke gerejanya yang rajin dan lain sebagainya, ibadahnya dikerjakan sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Dan saya yakin dengan cara ini, ketika ya mohon maaf, kadang-kadang memang hubungannya dengan tempat ibadah. Untuk tempat ibadah bagi para pengurus dan lain sebagainya itu yang terlibat dalam tempat peribadatan, bikin senyaman-nyamannya tempat ibadah sehingga mereka itu bisa merasa bahagia ketika berada di tempat ibadah. Mungkin itu kakak. Jadi yang pertama, karena ini memang saling berkaitan antara orang tua, anak, dan juga tempat yang akan digunakan ibadah oleh anak-anak kita. Untuk menjaga sholat kita tentunya, ya perbanyaklah dengan ilmu agama, pengajian-pengajian. Kemudian yang anak muda dan tentunya banyak soalnya. Dan ya kalau kita pas untuk anak muda, untuk seringlah membuka hal-hal yang positif. Gunakan media sosial dengan baik. Kita semua dijaga harus panahala agar selalu bisa menjaga ibadah kita, terutama untuk yang muslim, sholat kita. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika agama dengan kepingin baik, agama dengan kepingin sukses, maka dirikanlah sholat. Ketika Ya, jangan sebaliknya, ketika kepingin roboh agamanya ya tinggalkan sholat. Karena itu sudah dawuhnya Kanjeng Nabi. Oleh karenanya jangan sampai kita ingin menghancurkan, tidak mungkin kita ingin menghancurkan agama agama kita dengan cara mendirikan atau mengerjakan ibadah sholat kita, menjaga ibadah sholat kita. Mungkin itu kakak.
1: Ya baik, terima kasih Pak Muhiban. Semoga apa yang disampaikan pagi hari ini, karena menjaga sholat bukan sekedar memastikan anak tidak meninggalkan lima waktu, lebih jauh yang perlu dibangun adalah generasi yang memahami sholat, mencintai sholat, menjaga sholat, dan juga membawa nilai-nilai sholat ke dalam kehidupan. Karena masa depan generasi pada akhirnya dibentuk oleh kebiasaan yang ditanamkan hari ini, ketika keluarga, sekolah, dan juga masyarakat bersama-sama memberikan teladan serta pendidikan yang baik, sholat dapat menjadi salah satu pondasi penting dalam membentuk generasi yang memiliki iman, akhlak, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab. Semoga nanti kita dapat jumpa lagi Bapak di kesempatan mendatang. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat-sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini dengan tema bagaimana kita bisa menjaga sholat dan juga bisa menjadikan sholat adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan terima kasih untuk Pak Muhiban, Kepala KUA Kecamatan Kapuas, sudah bersama kita pada kesempatan pagi hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar demikian, tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Ntkong menyampaikan Warta Berita.

0: para pekerja yang akan menuju ke perkebunan PT Global, khususnya yang terdekat di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
1: ketika melakukan kunjungan di lapangan, kita juga mendapatkan banyak masukan dari berbagai sektor, di mana kalau kita...
2: Warta Pagi selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Polsek Sekaya membangun sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Kenaman yang mengalami kekeringan. Kapolsek Sekaya AKP Stikno mengatakan pembangunan sumur bor dilakukan setelah pihaknya memetakan wilayah yang mengalami kekurangan air. Pemetaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kemarau. Dari hasil pemantauan dan juga pemetaan tersebut, Desa Kenaman menjadi salah satu wilayah yang mengalami kekurangan air dan kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian Polsek Sekayam untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Pendengar, Jembatan Perintis Garuda di Desa Soto kini mempermudah akses warga Dusun Keladang 1 menuju pusat Kecamatan Sekayam. Kehadiran jembatan gantung ini dirasakan sangat membantu mobilitas pekerja perkebunan serta mempermudah anak-anak pergi ke sekolah tanpa perlu naik perahu.
3: Jembatan Perintis Garuda di Dusun Keladang 1, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, memperpendek akses masyarakat menuju pusat Kecamatan Sekayam. Kepala Desa Sotok, Markus Deki, mengatakan keberadaan jembatan membuat perjalanan warga menjadi lebih dekat dan tidak lagi melewati jalur yang bertemu. Menurutnya, kehadiran jembatan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh jalur lebih jauh menuju pusat kota kecamatan. Kondisi tersebut membuat mobilitas warga menjadi lebih mudah dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Markus menjelaskan manfaat jembatan juga dirasakan para pekerja perkebunan yang setiap hari melintas menuju lokasi kerja. Akses tersebut terutama mendukung aktivitas angkutan perkebunan yang menggunakan kendaraan roda 2.
0: Seperti yang saya lihat bahwa memang jembatan gantung yang ada di Desa Sotok ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk para pekerja yang akan menuju ke perkebunan PT Global, khususnya yang terdekat di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk akses ke kota kecamatan lebih dekat lagi dan terutama tidak terkena debu lah pada intinya. Kemudian untuk jembatan tersebut sangat fungsi sekali, terutama untuk angkutan perkebunan khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2.
3: Markus menambahkan selain menunjang aktivitas ekonomi, jembatan juga memberikan kemudahan bagi anak-anak di Dusun Keladang 1 untuk menuju sekolah. Yang mengatakan pelajar tidak lagi harus menggunakan perahu sehingga jarak tempuh menjadi lebih dekat. Oktoverandi melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berbagai potensi di sejumlah sektor dinilai masih dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah.
4: Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menilai potensi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Sanggau masih cukup besar untuk dikembangkan. Ia mendorong pemerintah daerah lebih serius mengoptimalkan berbagai sektor yang berpotensi menambah PAD. Menurutnya, masukan dari berbagai sektor yang diperoleh DPRD melalui pembahasan di Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait PAD masih dapat dioptimalisasi. Berbagai potensi daerah dinilai dapat menjadi sumber pendapatan jika dikelola secara serius. Ia juga mengapresiasi capaian PAD yang telah diperoleh pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini. Namun, peningkatan pendapatan daerah tetap diperlukan untuk mengoptimalkan potensi yang belum tergarap.
1: Potensi pendapatan asli daerah ini sebenarnya sangat banyak sekali. Kita juga selama ini di Badan Anggaran, kemudian di komisi-komisi terkait, ketika melakukan kunjungan di lapangan, kita juga mendapatkan banyak masukan dari berbagai sektor, di mana kalau kita bisa serius untuk menangani beberapa sektor, kita pasti akan mendapatkan pendapatan di berbagai bidang. Kita juga berharap agar hal ini perlu kita tingkatkan, karena sebenarnya kalau kita ingin sampaikan secara jujur bahwa masih banyak potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sanggau ini yang sebenarnya bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita.
4: Gitu. Robi berharap pemerintah daerah terus mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan menjadi sumber PAD. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Majelis Adat Budaya Tionghoa atau MABT Kabupaten Sanggau menyiapkan sejumlah agenda dalam perayaan Festival Kue Bulan tahun 2026. Sekretaris MABT Sanggau Haryanto menyampaikan pihaknya menyiapkan lomba kue bulan yang dijadwalkan berlangsung di halaman Tridharma Pekong Sanggau.

Baik, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan kami mohon maaf hilang sejenak di pendengaran Anda dan karena ada pemadaman listrik di studio kami. Dan kami masih akan hadir melanjutkan dengan informasi-informasi terkini untuk Anda di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, Anda akan ikuti informasi terkini lainnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bersama kami di Persatu RRI Sardau, ditemani Trinda Sardau.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
3: Sanggau siang ini.
4: Sanggau sore ini.
5: Sanggau malam ini.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
10: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

kematian dengan ini menyatakan

Oke, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia. Selamat hari Senin. Kembali menyapa Anda, saatnya membuka lembaran baru dan mengumpulkan semangat dan memulai hari dengan pikiran yang positif. Nah, apapun agenda Anda di hari ini, baik itu bekerja, belajar, menjalankan usaha ataupun mengurus keluarga, semoga semuanya berjalan lancar dan dipenuhi energi yang baik. Jangan biarkan rasa malas di hari Senin mengalahkan niat baik kita. Ingat, setiap Senin itu adalah kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari pada hari kemarin. Buat yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja, semoga urusannya dipermudah. Dan yang sedang berjuang mengejar cita-cita, tetap percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan hari ini tetap punya arti untuk masa depan. Mari awali Senin ini dengan senyuman. Jangan lupa berdoa dan juga semangat. Nikmati pagi, nikmati setiap proses. Dan jangan lupa bersyukur atas kesempatan untuk kembali menjalankan hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami pendengar, karena pagi ini kami akan menemani langkah Anda dengan informasi, musik, dan energi positif. Karena setelah ini nanti pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Kalimantan Barat dengan informasi kabar dari Kalbar.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini kami sapa Anda di program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini pendengar Senin 21 September 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, Sambas. Ya, di sana ada rekan kami. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Fatih.
1: Baik, di sana sudah terdengar ya, ada suara rekan kami Riko dan juga Sri Wahyuni pendengar. Dan kami juga menyapa Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta juga dapat bergabung melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal kami akan cerita terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas di masing-masing kota. Kita ke Sintang terlebih dahulu bersama rekan Riko.
2: Baik, pagi ini Fatih dan juga pendengar serta penonton kita terpantau mendung ya, mudah-mudahan hujan. Tapi mendung ini antara mendung atau kabut ini juga susah dibedakan gitu, karena udah tebal banget dan memang belum ada hujan lagi nih Fatih dan juga pendengar. Sehingga proses belajar mengajar juga ada yang BDR, ada yang tatap muka tapi dengan durasi waktu yang dibatasi. Misalkan biasanya masuk jam 7, pulangnya pukul 12 atau jam 12 siang. Nah ini dipercepat, ada yang pulang pukul 10 atau 9, tergantung dengan kebijakan sekolah masing-masing. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini masih terpantau lengang melintasi jalan JC Pamurai, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni. Bagaimana kondisi terkini di sana?
3: Fatih dan juga pendengar, pagi ini dari wilayah Sabang Merah terlihat di luar sana juga ini embun dengan asap, beda tipis nih ya. Beda tipis karena kemarin juga tiba-tiba asapnya mulai tebal lagi dan pagi ini alhamdulillah juga sudah sedikit berkurang. Dan juga untuk lalu lintas aman lancar saja karena hari ini juga sudah dimulai PTM ya, khusus untuk anak-anak yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau yang padat ini daerah-daerah pasar tradisional ini, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda. Sambas sudah terhubung bersama kami? Baik. Kalau begitu kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar ya. Di kota Pontianak juga pagi ini sudah tampak lebih kondusif ya untuk kualitas udara, walaupun memang masih terjadi kekaburan udara akibat kabut asap dan juga karena kemarin sudah sempat hujan yang lumayan deras dan cukup lama pendengar ya, dan merata tentunya di hampir seluruh kota Pontianak dan sekitarnya. Saat ini pagi ini suhu 26 derajat Celcius dan mostly berawan pendengar, dengan kekaburan udara juga masih menyelimuti kota Pontianak. Dan kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di sub kota Pontianak. Saat ini lalu lintas terpantau lebih tidak sepadat biasanya ya, tapi tetap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Simpang Pajak saat ini sudah terpantau lancar lalu lintasnya. Tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Informasi pertama kita hadirkan dari RRI Pontianak, yaitu dari Rumah Oksigen Balita yang diinisiasi Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Dan pendengar, fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit, anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang yang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan untuk datang. Penanggung jawab Rumah Oksigen Balita, Rahma Susanti, menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah yang terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ISPA, hingga asma. Dan di Rumah Oksigen Balita ini pendengar, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas, mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Jadi anak dapat bermain di dalam ruangan saja. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi pengecekan saturasi, kemudian pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami batuk dan mata perih saat terpapar asap. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, dan semoga aktivitas anak ini semakin baik pendengar ya, dan juga dapat terbantu nih oleh kehadiran Poskor Muhammadiyah ini. Kita beralih ke Sanggau pendengar, di mana informasinya yang kami dapatkan di sana leading macet ya. Kemudian 3.000-an pelanggan PDAM Sekayam tak dapat air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
3: Baik, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana musim kemarau berkepanjangan menyebabkan pelayanan air bersih PDAM Tirta Pancur Aji di wilayah Balai Karangan dan juga Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terganggu hampir 3 bulan. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan Margareta Mary mengatakan, kondisi tersebut juga membuat sekitar 3.000 pelanggan belum mendapatkan pasokan air bersih secara maksimal. Margareta juga menjelaskan gangguan pelayanan itu terjadi karena PDAM mengalami keterbatasan dalam menyuplai air bersih selama musim kemarau. Kondisi tersebut juga terutama dirasakan pelanggan di wilayah Balai Karangan 1, 2, 3, dan 4 serta di daerah Kenaman. Karena ia menyampaikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, PDAM berkoordinasi juga dengan anggota DPRD Sanggau dan juga Perumdam Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau untuk mendatangkan mobil tangki. Pasokan melalui mobil tangki tersebut juga disiapkan untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat terdampak selama satu pekan. Margareta juga mengajak pelanggan menyesuaikan penggunaan air dengan kebutuhan sehari-hari, karena selama pasokan belum kembali normal, ia berharap masyarakat dapat turut menghemat pemakaian air agar ketersediaan yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Demikian, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Soalnya kalau udah masalah air ini, semua orang butuh air begitu ya.
3: Betul.
1: Nah, kalau sudah airnya susah, ini memang menjadi hambatan seluruh
2: sumber
1: daerah
2: masalah,
1: ya
2: saat ini.
1: Sumber masalah, betul sekali rekan Riko. Bagaimana di Sintang ya, sekali ini bukan hanya air, tapi kali ini penambahan kuota BBM bersubsidi juga akan ditambahkan ya dari Pemkab Sintang yang sependapat dengan penambahan kuota BBM bersubsidi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Terima kasih Fatih, memang benar karena permasalahan BBM ini sudah cukup lama ya di Sintang khususnya. Karena di setiap atau di semua SPBU yang ada di Sintang, dalam kota Sintang, bahkan juga di luar kota Sintang yang tidak terlalu jauh, ini terjadi antrian yang panjang sekali, kemudian sulitnya untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nah, ini yang tentunya menjadi isu hangat yang hari ini juga kabarnya juga akan diadakan aksi damai ini Pati, berkaitan dengan penambahan kuota BBM. Dan menanggapi pandangan umum dari fraksi Nasdem dan juga fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan juga rancangan peraturan daerah, yaitu tentang perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah Kabupaten Sintang untuk tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri menyatakan bahwa pemerintah daerah sependapat, yaitu dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Florensius Roni selaku Wakil Bupati Sintang mengatakan bahwa Pemkab Sintang ini terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mendorong yaitu penambahan kuota BBM bersubsidi terutama bagi stasiun pengisian bahan bakar umum atau yang kita sebut dengan SPBU yang berada di wilayah perhuluan. Selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong yaitu percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan, dan langkah ini memang diharapkan tentu dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, khususnya di daerah perhuluan, di mana pemerintah daerah juga memastikan bahwa koordinasi dengan Pertamina ini terus dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat ini dapat terpenuhi serta distribusinya dapat lebih merata yang ada di Kabupaten Sintang, tidak seperti saat ini sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar. Nah, semoga permasalahan yang hari ini tentunya nanti juga dilakukan proses aksi damai bisa berjalan dengan baik dan menemui titik terang, tidak ada antrian panjang, tidak ada kelangkaan, dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti hanya meroketnya harga kebutuhan pokok dan tentu juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Tentunya solusinya, solusi bersama tetap kita inginkan ya, yaitu kemudahan untuk mengakses BBM itu tadi. Terima kasih rekan Riko. Baik pendengar, dan kami juga masih menanti Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali temani Anda untuk update informasi seputar Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 21 September 2026. Dan kali ini informasi kami hadirkan dari salah satu kebutuhan pokok ya, harga cabai di Sanggau pendengar, yang informasinya sudah tembus Rp160.000. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Ya, betul sekali, di mana harga cabai di pasar sentral Sanggau, Fatih dan juga pendengar, dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Pedagang pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp160.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Karena menurutnya keterbatasan pasokan dipengaruhi minimnya cabai lokal akibat gagal panen dari dampak dari kemarau panjang, dan kondisi tersebut juga membuat pedagang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Ia juga menjelaskan keterbatasan pasokan dari daerah asal turut juga mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang, karena harga modal yang tinggi membuat harga jual kepada konsumen harus disesuaikan. Wida juga mengaku kenaikan harga cabai membuat konsumen beralih mengurangi jumlah pembelian, bahkan mencari alternatif lain. Ia juga berharap pasokan kembali normal sehingga harga cabai dapat berangsur turun. Karena selain cabai juga ada beberapa sayur mayur juga yang lumayan naik ya di Sanggau, Fatih. Jadi harganya dari satu sayur itu bisa naik sampai 5-10 ribu rupiah, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda ya. Lebih paham harga pasar nih sepertinya ya, rekan Sri Wahyuni. Sering berbelanja.
1: Sering
0: tapi dengar ya?
1: Sering ngecek-ngecek harga di pasar.
0: Sering ngecek-ngecek ya. Tapi lihat harga cabai sampai 160.000 itu memang cukup tinggi ya pendengar. Dan mungkin jika Anda punya informasi terbaru pendengar saat ini sedang berada di pasar, juga boleh update ke kami ya.
2: Tapi di Sintang lebih gila, Fatih, harga
0: berapa
2: cabai
0: itu?
2: Tembus 190.000, lebih gila kan.
0: 190.000. Ini akibat kemarau ya, tadi banyak yang gagal panen juga ya. Baik, semoga segera menemukan solusi juga pendengar ya. Mana soal cabai ini nggak bisa diganti dengan yang lain soalnya pendengar ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Pontianak kali ini mengenai pelaksanaan musyawarah provinsi atau Muspro Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kalimantan Barat, yang mana agenda utamanya ialah pemilihan ketua PASI Kalbar periode 2026-2023 yang awalnya dijadwalkan berlangsung 29 September 2026. Bakal calon ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP, namun Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini pendengar, Thomas Budiman mengajukan keberatan. Ketua pemenangan Thomas Budiman, Trason bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang. Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalbar memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas pada para bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespons isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua TPP calon ketua umum PASI Kalbar, Mimi Hetami, menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib, serta jadwal yang disepakati. Itu dia dengan informasi yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang. Genza Education Sintang gelar G Olympiad 4 dorong lahirnya generasi berprestasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Baik, terima kasih kembali Fatih. Sebanyak 40 pelajar ini mengikuti babak final G Olympiad yang keempat tingkat SD MI sederajat yang ada di Kabupaten Sintang, di mana ini digelar oleh Genza Education cabang Sintang yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, lalu ada Universitas Muhammadiyah Sintang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kegiatan ini sendiri berlangsung di Aula Hotel Charlie pada Sabtu 19 September 2026. Di mana ke-40 peserta ini, Fatih dan juga pendengar, memang merupakan hasil seleksi dari 102 peserta yang sebelumnya mengikuti babak penyisihan pada 5 September 2026. Dan dalam babak penyisihan, peserta yaitu bersaing pada 4 kategori yang diperlombakan dalam J Olympiad untuk tahun 2026 ini, di mana brand manager Genza Education cabang Sintang ini, Ratio, mengatakan bahwa 4 kategori ini terdiri dari matematika kelas 3 hingga kelas 4, lalu matematika kelas 5 hingga kelas 6, kemudian IPA kelas 3 hingga kelas 4, dan IPA kelas 5 dan kelas 6. Dari masing-masing kategori ini dipilih sebanyak 10 peserta terbaik, yaitu untuk melaju ke babak final. Dan dirinya menjelaskan bahwa J Olympiad ini merupakan kompetisi berjenjang yang dilaksanakan mulai dari tingkat daerah, kemudian provinsi hingga nanti nasional. Dan kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus juga mendorong lahirnya generasi yang berprestasi. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang nantinya dan ikut andil bisa mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga tingkat nasional dan terus mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan daya dukung dari orang tua. Juga kita harapkan support yang tinggi agar generasi-generasi penerus bisa meraih bonus demografi yang endingnya di tahun 2045. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang barusan. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan kami di Sintang dan juga Sanggau.
1: Terima kasih ya, kembali.
2: Sama-sama, kembali kasih
0: Fatih. Baik, dan baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak atau bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, Kabar dari Kalbar.
1: Demikian mendengar informasi Kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.